Wijaya 80, sahabat Win FM, masih ada kamu. Dimas Satria juga masih ada buat temani Anda di Mutiara Pagi Weekend sampai nanti jam 10 pagi. Walaupun ya ada semacam kayak suara-suara tambahan, tapi itu bukan radionya atau streamingnya yang error, sahabat Win FM, karena memang lagi ada pembangunan. Ayo bangun yuk, sahabat Win FM, hari Minggu. Ini sudah jam 8, kalau di daerah Gansu Barat cerah ya. Ini matahari sudah mulai masuk ke dalam ruangan atau ke kantornya Penguin gitu. Jadi sudah cerah cuacanya, silakan beraktivitas saat Pin FM. Yang mau request sambil aktivitas pagi minggunya, langsung aja kasih tahu saya mau dengar lagu apa. WhatsApp sama Telegram itu di 08113934. Oke. Saya mau baca dulu deh yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat pagi. Ini ada Cynthia, hai, mau request lagunya A Whole New World, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Bu Desa Mariani, selamat pagi, mau request lagunya Channel dari Taylor, siap, tadi sudah saya puterin ya. Saujan, hai, katanya Dimas apa kabar? Baik, kabar saya baik ya. Udah sarapan kah? Belum, kalau jam segini enaknya ngopi, bener, tapi saya sudah sih tadi, pagi banget. Soalnya jangan lupa ngopi ya. Murai Batu Kandi, selamat pagi, katanya hadir, terima kasih banyak. Kepada Bu Iga Pancaneki, selamat pagi, mau request lagunya George Ezra yang Green Green Grass, sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Ada Bu Dayu, selamat pagi, mau request lagunya Westlife yang Your Love Amazes Me, saya cari dulu ya. Katanya buat Dimas, have a great day, stay healthy and always happy. Terima kasih Bu Dayu juga ya. Intan, selamat pagi, mau request lagunya Michael Jackson yang Billie Jean, tadi sudah saya puterin, katanya buat Dimas, terima kasih lagunya sudah diputar. Oke, okay. Yang lain saya masih tunggu ya, sampai nanti jam 10 pas ya, yang mau request lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494, atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFM Bali, ada Instagram, ada fanpage. Saya tunggu sampai jam 10 ya.

Public sahabat Pingin FM Secret ya, saya mau kasih tahu Anda sebuah rahasia sahabat Pingin FM. Ini keinginan besar dari saya, yaitu adalah datang ke GWK. Karena kangen banget pingin ke situ, ya enggak sih? Apalagi sekarang ini ada promo menggunakan ID Bali ya, sebesar 125.000 untuk berempat. Coba bayangin. Jadi GWK itu kan bukan cuma patung yang kita lihat dari luar ya. Jadi begitu masuk, dalamnya itu luas banget, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan gitu. Tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana untuk lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Makanya tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali, berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth, GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Makanya ajak keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut langsung aja hubungi Instagram @gwkbali ya, di Instagram @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture Park.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power Geng Push!
4: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
3: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: saja.
1: Ini sebuah lagu dari Tulus, sahabat Pin FM. Diri paling cocok emang buat apa ya, menenangkan diri setelah Senin sampai Sabtu kerja capek banget, tuntutan, tekanan. Jadi waktunya buat kayak relax sekarang ini enaknya. Jalan-jalan ke pantai sama keluarga. Jelas. Sama kayak si Ardi ya. Halo, selamat pagi. Yang request lagunya Hindia Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Oke, siap. Saya siapin dulu lagunya, ditunggu. Ada Budai juga, lagunya Ketemu Bu. Boletin, terima kasih. Ada Iga Pancaneki juga, terima kasih. Terima kasih sudah request. Yang belum, saya masih temani Anda sampai jam 10 pagi nanti. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. WhatsApp sama Telegram 0811 393 494. Media sosialnya di @pingunfmbali ya. Kalau TikToknya di @pingunfmbali, silakan di follow. Kasih tahu saya mau denger lagu apa. Saya tunggu sampai jam 10.
2: Entertainment News. Entertainment News.
1: Ini juga salah satu yang kita tunggu-tunggu saat Pin FM ya. Kita pengen tahu banget apa aja sih yang terjadi di dunia selebriti selama sepekan ini. Kita rangkum semuanya. Berita pertama saat Pin FM ya, unik. Katy Perry gunakan topeng astronot di Met Gala 2026. Gila, ini pakaiannya emang unik-unik banget di Met Gala ya. Saya sih paling fokusnya ke Lisa Blackpink. Saya suka banget tuh. Jadi Met Gala 2026 kembali digelar dan dihadiri para bintang Hollywood ternama pada hari Senin 4 Mei lalu waktu Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran Katy Perry dengan penampilan uniknya menggunakan topeng astronot. Jadi dikutip dari E! News, Katy memilih gaun putih tanpa tali bahu rancangan Stella McCartney dengan ekor panjang dipadukan sarung tangan putih sepanjang siku. Penampilannya ini memancarkan aura astronot saat berjalan di tangga. Kebayangkan tuh. Berita berikutnya saat Pin FM, Cardi B viral setelah lagu Po Ame Ame sambil joget. Aneh ya. Jadi Cardi B viral di dunia maya setelah melakukan siaran langsung alias live dengan memutarkan lagu anak-anak asal Indonesia Po Ame Ame dan Cici Cuit sembari joget. Tahu kan lagunya? Jadi Cardi B gak sendirian dalam live yang diduga terjadi pada akhir pekan tersebut. Ia melakukan live itu sambil mengasuh anaknya dan saat makan dengan diiringi lagu Po Ame Ame. Cocok tuh lagunya. Seperti diberitakan oleh Detik Pop pada 4 Mei kemarin, dalam video itu Cardi B tengah makan bersama anaknya dan memberikan tayangan kepada anaknya yang tidak terekam kamera. Jadi anaknya gak kerekam kamera tuh. Berita berikutnya saat Pin FM, Britney Spears didakwa nyetir sambil mabuk. Jadi sidang mulai 4 Mei. Britney Spears saat Pin FM ini resmi didakwa atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang ya, di Ventura County, California. Jadi insiden yang terjadi pada hari Rabu malam waktu setempat itu menambah panjang daftar dugaan perilaku bermasalah Spears dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari CNNIndonesia.com dan lifestyle.sindonews.com, saya Dimas Satria untuk Entertainment News di Mutiara Pagi Weekend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Pengen FM Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Serpin FM, BTS ya, Life Goes On, ya terus gitu. Kurang kata-katanya Mas ya, Life Must Goes On. Lanjutin Serpin FM, semangat aja dijalanin. Ini hari Minggunya masih jam 8.50, masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk menikmati hari Minggu. Selamat pagi buat yang anda yang baru aja bangun pagi, gak apa-apa, ini kan hari Minggu ya, santai aja. Saya temani sampai nanti jam 10 ya. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosialnya Penguin FM, itu ada di @penguinfmbali. Fanpage, Instagram sama semua ID-nya di @penguinfmbali. Kalau TikTok-nya di @penguinfmbali, silakan di follow. Kasih tahu saya mau dengar lagu apa, saya tunggu.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Yuk, yang sekarang sudah menunggu-nunggu kira-kira zodiaknya seperti apa ramalan di bulan Mei awal minggu ini, kita akan bacain. Saya akan bacain gitu di horoskop, oke? Kita mulai dari yang punya bulan ini ya, Taurus. Hai, selamat pagi. Ini juga zodiaknya istri saya nih, Taurus. Ada yang Taurus juga? Sekarang nih, kayak gimana kira-kira? Kalau dari karirnya ya, ini adalah salah satu minggu terbaik untuk bulan ini ya. Ya kan baru seminggu gitu. Cocok untuk menyelesaikan negosiasi, mengambil keputusan penting, atau memulai langkah baru. Ini adalah minggu yang cocok buat Anda. Kalau dari asmaranya, komunikasi terasa jauh lebih lancar minggu ini. Pasangan bisa lebih saling memahami. Sementara single ini punya peluang bertemu seseorang yang serius dan bisa diandalkan. Waduh, hari minggu ini nih. Siap-siap Taurus. Oke, lanjut ya. Ada Gemini, selamat pagi. Kalau Gemini itu, kalau dari karirnya, banyak peluang datang lewat komunikasi dan networking. Ide-ide Anda lebih mudah diterima orang lain dalam minggu ini. Kalau dari asmaranya, aura Anda lagi menarik banget. Single ini berpotensi untuk bertemu dengan orang baru lewat lingkungan sosial atau kreatif. Sedangkan pasangan menikmati hubungan yang lebih santai dan juga menyenangkan. Easy going aja, santai gitu. Kalau Gemini sudah, setelah Gemini itu kita ada Cancer. Selamat pagi. Dari karirnya, Cancer, perkembangan karir ini berjalan perlahan tapi pasti. Jangan buru-buru karena hasil terbaik datang dari proses yang konsisten. Yang penting konsisten dulu saat Pin FM. Nanti pasti akan ada hasilnya di kemudian hari gitu. Asmaranya kayak gimana? Kayak gini. Jadi hubungannya mulai terasa lebih hangat dan mendalam jika ada masalah sebelumnya. Jadi minggu ini jadi waktu yang baik untuk memperbaiki lewat obrolan yang jujur. Jadi hubungan mulai terasa ada hangatnya dan lebih intens ya, lebih mendalam gitu. Pak, kalau pas sebelum ada masalah nih saat Pin FM ya, minggu ini jadi waktu yang baik untuk memperbaikinya lewat obrolan jujur. Kayak gitu untuk Cancernya. Berikutnya ada Leo. Selamat pagi Leo. Leo ini kalau dari karirnya, ambisi dan semangat Anda lagi tinggi. Ini saat yang bagus untuk menunjukkan kemampuan, tapi jangan terlalu reaktif saat menghadapi konflik. Itu dari karirnya. Kalau dari asmara, Leo sedang mencari hubungan yang lebih serius dan penuh koneksi emosional. Jadi hubungan yang dangkal mulai terasa kurang memuaskan. Virgo, selamat pagi Virgo. Kalau Virgo ini karirnya, peluang baru bisa datang lewat ide yang berbeda dari biasanya. Jangan takut untuk mencoba pendekatan baru dalam karir maupun finansial. Kalau dari asmaranya, Virgo ini lebih mudah membuka diri ya. Hubungan terasa lebih hangat karena komunikasi berjalan lebih tulus dan santai. Itu kan komunikasi kunci utama untuk bikin hubungan itu lebih hangat. Yang penting diobrolin baik-baik ya, Setpin FM, jangan memaksa. Libra, hai selamat pagi Libra. Asmara dulu deh ya Libra. Kalau Libra ini asmaranya, hubungan terasa lebih harmonis dan nyaman. Kalau untuk Anda yang single, ini berpotensi bertemu orang baru lewat aktivitas sosial atau lingkungan yang kreatif. Itu Libra asmaranya. Kalau dari karir, minggu ini cocok untuk menata ulang pola pikir dan juga masa depan finansial. Terakhir untuk sesi yang pertama ini ya, Scorpio, selamat pagi. Asmaranya, intensitas emosional masih terasa kuat, tapi kali ini lebih stabil dan mengarah pada hubungan yang lebih dalam. Kalau karirnya, minggu ini bisa membawa energi yang produktif untuk menyelesaikan target finansial atau pekerjaan yang tertunda. Itu dia 6 zodiak sudah saya bacain saat Bin FM. Yang belum, sabar ya, nanti ada lagi kok, tenang aja. Yang belum request juga, saya gak sabar nih, pengen nunggu muterin lagu apa buat Anda. Makanya kasih tahu ya sobat Bin FM, langsung aja WhatsApp sama Telegram 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat media sosial Bin FM. Saya tunggu sampai jam 10 pagi nanti. Bingo, I'm Penguin FM.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hannah yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga cinema.

0: One Direction, South Wind FM, best song ever. Saya rasa semuanya sepakat ya, kalau hari Minggu itu pasti bakal menjadi apa ya, hari yang paling the best lah dalam seminggu. Kecuali kalau tiba-tiba ada acara dan Anda harus lembur. Waduh, beda tuh masalahnya. Tapi biar mood hari Minggunya tetap kejaga, South Wind FM, ayo dong kasih tahu saya mau denger lagu apa di Minggu pagi ini. Saya tunggu sampai jam 10, sekarang sudah jam 9. Jadi tinggal 1 jam lagi waktu saya buat temani Anda di Mutiara Pagi Weekend. Langsung aja WhatsApp sama Telegram ya di 0811 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, umur, sama lagunya. Nanti saya akan cari, nanti saya akan siapin buat Anda, oke? Mau sahabat dulu yang sudah masuk di WhatsApp yang tadi belum sempat saya bacain ya. Ada Budayu, selamat pagi. Tadi sudah ya lagunya Westlife, ternyata ada. Maafkan. Terima kasih Budayu. Ada Kak Daisy Demen, selamat pagi. Katanya mau dengerin lagunya Noah, Suara Dalam Kepala. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja ya. Lanjut, ada Gex Intan, selamat pagi. Mau dengerin lagunya Ariel yang baru buat anaknya Indra, Indira sehat dan suami sehat selalu. Buat sahabat Pin FM dan kru Penguin FM, happy Sunday. Buat Dimas, happy Sunday dan semangat siarannya. Terima kasih Gek Sintan. Ardi, hai, apa kabar? Sudah sampai di rumah kah? Tadi katanya dari pantai ya. Kak yang request lagunya Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya baru habis jalan santai nih di Pantai Batu Bolong bareng keluarga. Asiknya. Sekarang lagi OTW pulang dulu sambil nikmati suasana Minggu pagi. Hati-hati ya di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat, istirahat. Habis itu jalan-jalan lagi lah hari Minggu gitu. Ya udah. Dari Instagram sudah, dari Telegram, dari WhatsApp sudah, Telegram juga sudah, dari Ryan Putra lagunya sudah saya putar. Sekarang saya mau sapa yang sudah masuk di fanpage. Kalau di fanpage yang sudah hadir, ini saya lihat dulu. Selamat pagi buat ada Igusti Ayu Parwati, Yan Lolet, ada Iwan Berata, Iketotari Sugina Dinastra, ada Cemeng Mustika, ada Ida Bagus Widiantara, Koming Suwerti, Igede Sudana, Made Hendra, Nyoman Landung, Pandai Tombong, ada Iketot Adi, Made Darmini, Aba Waisel, Loka Mulyarta, Ketot Kalpa, Tumyo Virgo, Bunda Gemoy. Ada Made Markus, ada Esther Gunawan, terus Beritiga Kembaran ada dua, banyak kali dia ngasih stiker. Terima kasih ya yang sudah hadir di fanpage. Saya masih temannya sampai jam 10 nanti. Yang mau request masih bisa banget. 0811 393 494, atau media sosialnya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa. Saya tunggu.
1: Premier on Penguin FM.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/joinuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

Noah, sahabat Pin FM, suara dalam kepala gitu ya. Kalau misalkan suara di dalam kepala Anda mengatakan kalau pingin ke GWK, itu benar, ikutin suara dalam kepala Anda. Karena sekarang lagi ada nih sahabat Pin FM promo ID Bali 125.000 untuk berempat. Jadi GWK itu kan bukan cuma patung yang kita lihat dari luar gitu ya. Begitu masuk, dalamnya itu luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik yang nggak pernah dibayangkan oleh Anda gitu. Jadi tempat yang pas buat quality time bersama keluarga, anak-anak bebas bermain, orang tua santai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang nih, Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan nggak perlu ribet, semua ada di situ, di satu tempat gitu. Makanya tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Makanya ajak keluarga dan teman, habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut langsung aja cek Instagramnya di @gwkbali, sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Culture Park.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push!
0: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Lagu baru dari Steven Sanchez, Sahabat Win FM, Love, Love, Love. Kalau misalkan Anda penasaran banget, yang tadi belum sempat saya bacain zodiaknya, kira-kira asmaranya seperti apa sih ya? Tadi kan sudah saya bacain 6 di awal, sekarang 6 selanjutnya, oke? Okay?
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Langsung kita mulai dengan Sagittarius. Ini zodiak saya, ya. Yang lahir di bulan 22 November sampai 21 Desember. Hai Sagittarius. Kalau dari asmaranya, Sagittarius sedang mencari hubungan yang bukan cuma seru tapi juga punya makna lebih dalam. Sudah waktunya nih untuk kayak gak main-main lagi deh, yang serius ya. Kalau karirnya, minggu ini lebih cocok untuk evaluasi dan menyusun strategi dibandingkan mengambil langkah besar. Jadi jangan buru-buru, dievaluasi dulu. Sama susun strategi dengan baik, langsung lakukan. Biar gak cuma jadi strategi aja gitu, ya gak sih? Habis itu ada Capricorn. Selamat pagi Capricorn. Kalau karirnya, ini ide kreatif atau side hustle punya potensi menghasilkan pemasukan tambahan jika dijalankan dengan serius gitu. Kalau sudah serius, kalau pemasukannya sudah banyak, ya udah berarti udah saatnya buat kembangkan lagi side hustle Anda karena potensinya lebih besar tuh. Kalau asmara, ini Capricorn mulai lebih terbuka secara emosional, jadi pasangan merasa hubungan akan jadi lebih hangat dan juga lebih nyaman. Aquarius, selamat pagi. Kalau dari asmaranya, Aquarius ini tertarik pada hubungan yang bisa memberi koneksi emosional sekaligus intelektual. Jadi obrolan yang dalam terasa lebih bermakna minggu ini. Belajar yuk, kita coba buat ngobrolin sesuatu yang apa ya, ibaratnya berisi. Lebih intelektual gitu. Kalau karirnya, ide-ide kreatif Anda bisa membawa solusi baru dalam pekerjaan minggu ini. Cocok untuk kolaborasi dan juga brainstorming. Lanjut ada Pisces, selamat siang. Siang lagi, selamat pagi. Kalau karir dan keuangannya, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai lebih serius mengatur budget atau meminta kenaikan pendapatan jika memang layak. Ini harus digarisbawahi ya, jika memang layak kayak gitu. Kalau dari asmaranya, suasana romantis terasa lebih kuat minggu ini. Pasangan bisa merasa lebih dekat secara emosional, sementara single ini Anda bisa menarik perhatian orang yang sefrekuensi. Oke? Pisces sudah, lanjut setelah Pisces kita ada Taurus. Aries. Taurus kan sudah tadi ya. Aries, selamat pagi. Kalau Aries ini bulan Mei adalah jadi waktu yang penting untuk mengevaluasi kondisi finansial Anda. Minggu ini lebih cocok untuk berpikir matang dibandingkan terburu-buru mengambil keputusan. Itu dia. Kalau dari asmaranya, suasana hubungan mulai terasa lebih tenang setelah beberapa waktu penuh drama atas kesalahpahaman gitu. Jadi pasangan bisa kembali menemukan kenyamanan lewat komunikasi yang lebih terbuka. Sudah 12 zodiak sudah saya bacain saat Win FM ya. Kalau nih seandainya ada yang kelewat atau Anda tadi pas nggak dengerin, boleh deh coba kasih tahu mau dibacain zodiak yang mana. Nanti siapa tahu sempat buat saya bacain lagi. Yang request masih bisa. Sampai nanti jam 10 ya, sahabat Win FM di Mutiara Pagi Weekend. Langsung aja WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Kalau media sosial lainnya ada di Instagram, fanpage di @Win FM Bali. Saya tunggu sampai jam 10 nanti. This song is for you.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pusun FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Saat Pin FM, 21 Pilots. Ya, stress out. Ini waktunya buat mengeluarkan stress Anda dengan melakukan hobi-hobi Anda gitu. Olahraga, jalan-jalan, semuanya deh pokoknya hari Minggu ini. Ini lagu yang sudah direquest sama Adi Bejigama, Bu Adi. Selamat pagi. Lagunya sudah diputar ya. Thank you. Ada Papang Milkis juga tadi sudah request lagunya Emma Button yang What Took You So Long. Tadi sudah saya puterin. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi, dan all crew Pingin FM. Terima kasih. Berarti semua sudah saya bacain ya saat Pingin FM. Ini sudah waktunya buat saya pamit. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 6 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam. Semuanya terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin ya. Langsung request lagi aja di Quality Time. Habis ini Anda bisa request lagu favorit Anda ya. Saya mau pulang dulu. Selamat hari Minggu, sahabat Pin FM. Bye-bye.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.

0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact, Hindia secukupnya. Tapi sahabat Penguin FM, hari ini pagi yang super cerah ini nggak cukup dong. Kalau misalnya Anda cuma dengerin Sally aja di quality time sampai jam 1, tapi Anda nggak request lagu, bah, rugi banget. Mending sekarang ya siap-siap nih, lagu apa sih kira-kira yang mau di request sama Sally gitu ya. Langsung kalau udah dapet lagunya apa yang mau didengerin lewat mobil atau di streaming kita gitu ya, langsung aja cus WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga ke Instagram dan juga fanpage Facebook ya, di Penguin FM Bali, lewat X juga bisa di Radio Penguin FM, dan TikTok di Penguin FM Bali I gitu. Tapi nanti kalau misalnya TikTok, kalau Sally bisa live di TikTok, nanti Sally infoin juga ya untuk sahabat Penguin FM. Anyway, hari Minggu kayak gini nih yang super duper cerah dan tumben banget ya, gak macet. Atau karena orang-orang udah gak kerja ya sahabat Penguin FM, jadi maunya itu hibernasi aja di rumah. Tapi kalau Anda nih sahabat Penguin FM, hari ini apakah Anda lagi on the way ke suatu tempat, jadi sekarang lagi ada di mobil, ataukah sekarang Anda lagi di rumah aja bebersih, kumpul sama keluarga, atau gimana nih sahabat Penguin FM? Tapi apapun itu ya sahabat Penguin FM, semoga hari Minggu hari ini nih benar-benar bikin Anda happy dan bikin Anda itu kayak moodnya tuh jadi naik, karena kan hari Minggu waktunya bersantai, ya gak sih? Ya udah deh, buat sahabat Penguin FM yang hari Minggunya biar makin menyenangkan, yuk langsung aja request lagu sama Sally ya. Sekali lagi di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Sally tungguin sampai jam 1 nanti.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Blast on.
1: Sobat Pingin FM, buat Anda yang sering banget ya beraktivitas di luar ruangan dan rambutnya itu tergerai secara bebas tanpa penutup, wah pasti bikin rambut Anda tuh kayak sering banget ya, gampang kusut, terus juga jadi kasar, kusem, aduh pokoknya enggak banget gitu ya. Itu karena salah satunya kena sinar matahari, terus juga kena debu-debu, itu juga bikin rambut Anda itu makin kasar atau kusem, aduh gitu dah ya, banyak lah masalahnya gitu. Tapi ini juga ditambah dengan Anda kalau misalnya pakai styling rambut dengan alat yang super panas, itu juga menambah rambut jadi kering banget, terus juga gampang patah dan juga kayak kurang gitu ya kelembaban alaminya. Tapi tenang, Sally juga punya tips yang bisa mengurangi kadar kekeringan rambut Anda biar tetap lembab, tetap cantik badai gitu ya. Kalau misalnya tips yang pertama itu adalah rutin mengoleskan minyak rambut. Ya kita tahu lah ya kalau misalnya hair oil itu manfaatnya super duper banyak. Tapi Anda bisa memastikan hair oil itu mengandung vitamin dan juga antioksidan yang bisa bantu melapisi batang rambut dan menjaga hidrasi dari dalam, sahabat Pingin FM. Terus yang kedua, Anda bisa juga ya pilih sampo yang bisa melembabkan plus bebas sulfat alias non SLS. Kalau misalnya sampo Anda itu masih mengandung mengandung SLS, itu salah satu alasan kenapa rambut Anda itu gampang banget kering, gampang banget patah, terus juga banyak banget deh masalah rambut Anda gitu. Ya itu salah satu faktornya, sahabat Pingin FM, karena yang mengandung sulfat ini itu bikin rambut semakin kering kerontang. Terus yang ketiga, Anda bisa menghindari terlalu sering keramas. Jadi keramas itu seminggu cukup 2-3 kali. Karena kalau misalnya terlalu sering, kayak misalnya setiap hari keramas, itu juga bikin rambut Anda semakin kering loh, sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya Anda pengen rambutnya itu tetap lembab, tetap kelihatan sehat, pastikan Anda pakai keramasnya itu cukup 2-3 kali.

Niall Horan kembali dengan single terbaru Little More Time yang dirilis pada 23 April 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album keempatnya Dinner Party yang dijadwalkan rilis pada 5 Juni 2026 melalui Capitol Records. Setelah 3 tahun sejak The Show, rilisan ini menandai babak baru yang terasa lebih personal dalam perjalanan musik Niall. Little More Time sendiri menghadirkan nuansa hangat dengan sentuhan instrumen akustik yang lembut. Lagu ini didukung oleh sejumlah musisi seperti John Ryan dan juga Aaron Sterling, sehingga menciptakan atmosfer yang intim dan juga reflektif. Secara musikal, lagu ini terasa sederhana tapi emosional, sejalan dengan tema yang ingin disampaikan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Dari Kamboja, Myanmar ke Indonesia, sindikat judol geser markas. Pergerakan operasional sindikat judi online atau judol lintas negara terdeteksi mulai bergeser ke Indonesia. Polri mendeteksi sejumlah sindikat kejahatan cyber lintas negara, termasuk judi online atau judol yang tadinya beroperasi di kawasan Kamboja, Myanmar, dan negara-negara Indochina mulai beralih ke Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, saya Selly Maria untuk Penguin News di Quality Time.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

rasain menikmati pemandangan GWK langsung dari dekat, atau yang udah lama banget ya tidak mengunjungi GWK, sekarang waktunya balik lagi yuk ke GWK Cultural Park, karena di sana lagi ada promo menarik loh, 125.000 buat berempat. Bayangin, ini bukan buat satu orang lagi tapi buat empat orang. Mantap banget ya, super affordable. Terus juga yang penasaran di GWK itu ada apa aja sih? Di sana nggak cuma patung aja loh yang bisa kita lihat, tapi pas sudah masuk dalamnya benar-benar luas banget, terbuka, super duper nyaman, dan banyak spot menarik yang pasti nggak pernah kita bayangin sebelumnya ya sahabat Pingin FM. Terus juga tempatnya pas banget deh buat quality time bareng sama keluarga. Di sana anak-anak juga bisa main bebas ya. Terus orang tua juga bisa nge-chill bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang banget nih sahabat Pingin FM, Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan juga 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Lihat Bali dari sudut yang pastinya beda banget ya, yang belum tentu nih semua orang Bali pernah coba, bahkan Sally aja belum pernah loh sahabat Pingin FM. Di sana Anda mau makan gak perlu ribet, semua ada di satu tempat. Tunggu apa lagi ya, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Yuk ajak keluarga atau teman dan habisin waktu berkualitas tanpa perlu jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
7: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
6: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
7: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
6: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
7: Masa, Pak?
6: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
7: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
6: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
7: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
6: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
7: Oke, Pak.
8: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
9: Fresh single on Penguin FM.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amaze Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amaze Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hannah yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sedih.

Ya, Dea Lova. Ini requestan dari Bu Adi Bejigama ya. Sudah saling putarkan spesial buat Bu Adi di hari Minggu ini. Kata Bu Adi, siang Sally, once dong Dea Lova atau Ruang Rindu Rakano. Thank you, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat Bu Adi. Semoga hari Minggunya menyenangkan ya, bareng sama keluarga dan juga anak-anak. Terus juga ada Kak Gustu, katanya mau request lagunya Shape of Woman dari Lady Gaga. Ini sudah Sally siapin juga, katanya hati-hati di jalan kalau selesai kerja siaran. Siap Kak Gustu, pasti selalu hati-hati ya, dan pastinya tidak mengebut kok kalau saya ya. Kemudian ada Kak Adeyani, siang Kak Sally, siang juga Kak Ade, request lagunya Ophelia Taylor Swift ya, maci. Thank you juga Kak Ade. Kemudian ada Dr. Ardi Pratama, selamat pagi juga sahabat Pingin FM. Selamat hari Minggu, saatnya jalan-jalan dulu bareng istri dan anak mumpung masih libur sebelum besok kembali kerja lagi katanya. Iya benar dok, harus quality time sama istri sama anak ya, biar besok itu makin semangat buat memulai hari, ketemu sama pasien-pasien gitu ya, biar tidak sumpek lah gitu. Semoga weekendnya menyenangkan dan penuh waktu hangat bareng keluarga ya. Semangat gak kerasa ntar lagi jam 1 siang usai siaran. Bener sih, nanti tiba-tiba ujuk-ujuk udah jam 1 aja dok, tiba-tiba udah harus pulang say hi sama keluarga di rumah gitu ya. Kalau Dr. Adi mau request lagunya Hindia Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Terima kasih juga dok, udah Sally siapin. Kemudian juga ada Kak Adam Mbok Panca. Halo Sally, selamat siang. Request Ordinary dari Alex Warren. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Sally aja. Terima kasih. Thank you juga Mbok Panca. Hari ini gak ada jadwal nge-gym nih Mbok, atau di rumah aja, atau nge-gymnya workoutnya di rumah aja. Tapi kayaknya kalau di rumah aja Mbok Panca mah tetap workout gitu ya, tetap olahraga number one gitu. Terus ada Kak Saujian, mau request lagunya Clean Bandit, Tisto Leoni, Tell Me Where You Go. Kak Sally apa kabar? Saya alhamdulillah baik-baik saja. Kalau Kak Saujian gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga happy selalu pokoknya ya. Terus juga ada Mbak Titin, Mbak Crazy Woman katanya ya. Tadi Mbak Titin request lagunya. Oh Mbak Titin hadir nih, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Sally baik nih. Mbak Titin sudah melihat tadi seterinya Mbak Titin yang jedak-jeduk plus musik Milo gitu ya. Terus Mbak Titin request lagunya Charlie Puth Young Home. Tadi sudah saya putarkan spesial buat Mbak Titin tercinta. Kemudian ada Budayu Jegek. Aduh, pokoknya suka banget aku sama Budayu ini karena sangat-sangat peduli dengan diri sendiri, mempercantik diri sendiri gitu ya. Kayaknya termotivasi gitu Sally untuk kayak Budayu kayak gini. Budayu request lagunya Jason Derulo yang Take You Dancing. Hello beautiful sexy lady, sexy Sallyku. Have a great Sunday. Streaming di Pantai Sanur nih Shantiku. Terima kasih Budayu sudah dengerin Sally lewat streaming ya di Sanur. Kayaknya asik banget gak sih sambil menikmati udara Sanur yang syahdu gitu ya. Tapi panas gak sih Sanur Budayu? Ya kan? Terus juga ada Kak siapa ini? Kak Rian Putra mau request lagunya Charlie Puth and Hikaru Utada yang Home. Tadi udah Sally puterin. Thanks a lot Sally, my pleasure. Tadi udah Sally puterin ya. Dan buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu, lagu-lagu kesayangannya diputerin sama Sally di quality time ini, yuk langsung aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Lewat X juga bisa di Radio Pingin FM gitu. Dan jangan lupa untuk streaming ya, kalau misalnya tidak terjangkau frekuensi Pingin FM, jangan lupa untuk streaming di live radio pinguinfm.com. Satu lagu untuk Dr. Ardi Hindia, Berdansalah, karir ini tak ada artinya.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Now I know. Selamat pengenalan, tau gak sih kalau di Belanda itu gak cuman kendaraan kayak mobil yang bisa lewat tol dengan bebas gitu ya. Tapi di sana ada juga hewan yang bisa nyebrang tol dengan aman, dengan bebas, tanpa perlu khawatir ketabrak kendaraan. Karena di Belanda itu banyak jalan tol dan jalur kereta memotong habitat satwa liar. Makanya hewan di sana itu sering tertabrak saat berpindah tempat mencari makan atau pasangan. Nah, oleh karena itu Sobat Pengen FM, negara Belanda itu membuat kebijakan dan membuat inovasi baru di mana Belanda membangun Ecoduct atau jembatan khusus satwa liar. Nah, jembatan ini tuh dipenuhi tanah, rumput, terus juga pohon-pohon biar hewan merasa seperti ada di habitat aslinya. Jadi bisa terbayangkan dong, ada di bawahnya itu tol seperti di sini misalnya, terus di atasnya itu ada kayak terowongan gitu. Dan di atasnya terowongan itu ditumbuhi rumput-rumput, jadi kayak misalnya rusa dan hewan-hewan lain itu bisa melintasi dengan aman dan juga tenang. Tapi gak cuma jembatan di atas jalan raya aja ya, ada juga terowongan bawah tanah buat hewan kecil dan juga amfibi. Ini tuh tujuannya sih biar mengurangi kecelakaan, terus juga biar menjaga populasi satwa, terus bisa menghubungkan kembali habitat yang terpisah. Bisa dibayangkan dong betapa Belanda ini sangat mementingkan semua jenis makhluk hidup. Jadi gak cuma manusia aja yang bisa bebas melintasi tol di sana, tapi juga hewan-hewan itu juga sangat dipikirkan loh. Bener-bener bisa dicontoh ya sama Indonesia ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pingin FM Your Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, satu lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia ya. Sudah terputar spesial untuk yang sudah request tadi. Anyway, buat sahabat Pingin FM yang mau request lagu juga masih bisa banget. Pokoknya Sally bakal tungguin sampai jam 1 nanti ya, di Quality Time sampai jam 1. So, buat Anda yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat Instagram dan juga fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Bisa lewat X kita juga di Radio Penguin FM. Dan buat Anda yang jangkauannya itu di luar Bali tapi masih pengen dengerin Penguin FM juga bisa ya, lewat streaming di liveradiopenguinfm.com.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Hasil sprint race MotoGP Prancis, Martin juara, motor Marquez hancur. George Martin menjadi pemenang pada sesi sprint race MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans Sabtu pada 9 Mei malam kemarin. Sprint race MotoGP Prancis 2026 berlangsung 13 lap. Marco Bezzecchi mampu melesat saat start untuk menempati posisi terdepan di tikungan pertama, disusul Francesco Bagnaia. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria untuk Sport Update di Quality Time.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Penyanyi dan penulis lagu asal Australia, Kita Alexander, merilis single terbaru berjudul Tell My Friends yang menggandeng penyanyi dan penulis lagu asal Denmark, Christopher. Tell My Friends akan masuk ke album baru Kita Alexander yang sangat dinantikan, yaitu Rage, yang dijadwalkan rilis pada 26 Juni via Warner Music Australia.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay lo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Power Gang Push!
9: Jo, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Wow.
11: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
11: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
11: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

Sahabat Pengin FM yang pengen banget ya liburan seru bareng keluarga, udah buruan aja cus ke Toyota Fasya aja ya. Soalnya tiket masuk buat WNI cuma 85.000 aja. Kalau mau lebih seru tinggal pilih paket favorit Anda ya di sana. Nah, biar makin seru, ajak keluarga buat menikmati Family Fun Package. Dan ini berlaku buat 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, harganya cuma Rp340.000 aja, super affordable kan? Dan satu keluarga bisa berendam santai plus dapat free satu loyang pizza pula. Buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ya ke Toyota Fasya, dan di sana bisa ikutan Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif, dan ini udah termasuk makanan lezat plus akses masuk ke Toyota Fasya. Paket couple di sana hanya Rp1.550.000, atau buat yang mau booking bertiga harganya Rp1.330.000. Buat yang pengen memperkuat kekompakan bareng tim kantor, tim community, ambil aja yuk. Team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda juga bakal dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Anda di sana mau nongkrong seru, bisa di Kawah Bake and Brew aja ya. Harga hanya Rp55.000 per paket, dan nikmati kopi dan croissant favorit Anda, dan langsung dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toyota Fasya. Informasi lebih lengkap silakan WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi di WhatsApp 0818-0232-2888, atau follow Instagram di @toyadafasya.

Penguin FM, your sweet music station, Small Steps, Big Impact, Clean Bandit, Tisto, and Leonie, Tell Me Where You Go. Ini requestan dari Kak Saujan. Sudah terputarkan buat Anda nih Kak Saujan yang lagi menikmati makan siang di siang ini. Semoga makan siangnya berjalan dengan khidmat dan bisa mengenyangkan ya. Anyway, buat sahabat Penguin FM juga yang masih pengen request lagu, kirim-kirim salam juga bisa banget. Cus aja lewat WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, bisa lewat DM Instagram di Penguin FM Bali, bisa lewat X kita juga di Radio Penguin FM, dan juga streaming di live.radiopenguinfm.com. Ini ada Mbok Desmar ya, tadi mau request lagunya Alex Warren yang Ordinary. Sally, semangat siaran, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Desmar. Masih bisa kok kalau mau request lagi ya, langsung aja chill Mbak Desmar. Karena tadi requestannya juga mirip sama Mbak Pancaneki, Ordinary juga, dan udah di play ya sama Sally baru tadi gitu. Terus juga buat yang mau request lagi bisa banget langsung aja WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Ini Sally juga mau nyapa sahabat Penguin FM yang sudah menyapa Sally ya di Facebook. Mari kita lihat ada siapa aja. Oke, ini ada Kak Sadin. Selamat pagi Sally Maria, boleh request lagunya? Saya mau dengarkan lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-mana. Terima kasih Sally Maria. Wah, kebetulan Sally tadi udah ngecek ya Kak Sadin, dan mohon maaf banget belum ada di playlist kita, tapi mungkin boleh bisa diganti dengan lagu-lagu yang lain ya. Kita ready kok, langsung aja diganti ya. Terus juga ada Kak Igede Sudana di Lombok hadir, ada Kak Koming Suwerti, ada Kak Nyoman Landung, ada Kak Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria hadir juga, ada Kak Iketut Ari Sugina Dinastra Padang Sambian, ada Kak Made Hendra Saputra, halo, ada Kak Made Darmini, kemudian ada Kak Kinanti Yuni, selamat pagi hadir katanya di Sumut, terima kasih sudah menyapa Sally ya. Kemudian ada Kak Rahman Diski di Banten, wah jauh-jauh banget nih, tapi terima kasih sudah mendengarkan Sally lewat live streaming di siang hari ini. Kemudian ada Kak Tumiar Idawati, ada Kak Abah Weisel, ada Kak Tumium Virgo, ada Bunda Gemoy gitu namanya ya. Selamat siang Mbak Sally Maria, selamat beraktivitas kembali, selalu semangat, semangat selalu. Semoga sukses selalu. Terima kasih Bunda, semoga Bunda juga sehat selalu, sukses selalu, happy selalu pokoknya ya. Kemudian ada Kak Yansu, Metsian Mbak Sally Maria di Nyalian hadir, makasih juga Kak Yansu sudah menyapa Sally. Ada Kak Wayan Siaja di Ubud katanya juga hadir menyapa Sally ya di Facebook. Terima kasih banyak buat sahabat Penguin FM yang sudah menyapa Sally, tapi Sally masih ada di sini, di ada waktu lah ya 35 menit buat muterin lagu-lagu kesayangan Anda nih sahabat Penguin FM yang mau request lagu. Yuk langsung aja WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, bisa DM Instagram di Penguin FM Bali.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Inspiring words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Penguin FM, your sweet music station, Small Steps, Speaking Back. Barusan sudah diputarkan Bruno Mars yang First Touch of the Floor di menit ke-56 di jam 12 nih. Dan it means Sally juga harus pamit, undur diri dulu, pulang dulu menyapa keluarga ya di rumah. Dan habis ini ada Kak Vino Bramasta yang bakal nemenin Anda di Quality Time Part 2. Tapi sebelumnya ini ada yang masih menyapa Sally ya lewat WhatsApp, ada Kak Ketua Tut di Sedembut Bangli hadir, terima kasih. Terus juga ada Kak Tutu, salam kenal dari Tutu Kaltim, titip salam untuk anak aku Ajeng dan Alesa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah katanya. Mbok request lagu dong, Jaga Selalu Hatimu Seventeen, tapi sudah diganti sama yang kemarin, tadi udah Sally puterin juga ya, spesial untuk Kak Tutu, semoga Kak Tutu juga sempat mendengarkan. Ya udah deh, oke Sally pamit dulu sekarang. Sebagai lagu pamitnya Sally di Quality Time 1 ini ada Dan Lewis yang Looks Like Me. Sally

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Tinggal FM Persik Music Station, small step, big impact. Hai, selamat siang, selamat kenapam. Ketemu ya di weekend ini ya. Panas weekendnya? Iya. Gimana dong? Dibuat happy aja lah ya. Jangan terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh itu tidak baik. Ya kan? Lebih baik happy-happy aja, buat bahagia aja di hari ini. Hari Minggu, 10 Mei 2026. Gak kerasa udah bulan Mei aja, udah masukin hari ke-10 juga. Besok kita udah ketemu Senin lagi. Wih, cepat ya. Ya gimana, gak apa-apa ya. Waktu semakin cepat berlalu, siapa tahu juga resolusi dan juga harapan Anda juga cepat tercapai. Gitu kan sih harapannya, seperti itu ya. Ya, kita seru-seruan bareng dulu ya. Di hari Minggu yang cukup panas ini, di siang hari ini, boleh dong request lagu favorit Anda. WhatsApp dan juga Telegram ya, 0811 3934 94. Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, dan juga salam-salam ya. Pokoknya yang belum tunggu sampai nanti di jam 4 sore aja cukup lah ya untuk nemenin Anda di siang hari ini. Siapa tahu ada planning mau kemana, enaknya sore-sore gini ya kan. Kalau misalnya sore-sore biasanya enaknya kemana sih, ke pantai kah atau mungkin jogging? Jogging ya, jogging di lapangan atau mungkin jogging di sekitaran pantai, atau mungkin Anda ada planning kemana, disiapkan aja segala sesuatunya sambil request lagu favorit. Ditunggu sampai nanti di jam 4 sore, banyak info update yang juga bakal Bram share yang pastinya bermanfaat dong buat Anda sahabat FM ya. Ini ada hal unik juga, ada datang juga dari salah satu idol K-pop kita yang sudah go internasional, sudah gak diragukan lagi, dan juga ada news yang pastinya terupdate. Ditunggu sampai nanti di jam 4 sore, yuk.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Kadang kita ya enak ya kalau misalnya sudah berteman, temennya deket banget, tapi kok ngerasa kayak wah kedekatannya terlalu intim nih. Bisa dibilang mesra, enggak juga. Bisa dibilang cuma teman biasa, enggak juga. Ya teman tapi mesra sahabat Gunung FM, asik ya. Ada yang bilang asik, ada juga yang wah ini bahaya sih kalau kita sampai terlanjur udah nyaman sih. Tapi kalau misalnya Anda terlanjur udah nyaman, dengerin berapa sampai nanti di jam 4 sore, ya stay tune aja dong. Makanya kasih tahu lagu Anda sekarang juga, mau dengerin lagu apa, kirim-kirim salam, mau sapa-sapa siapa aja juga boleh, silakan kasih tahu WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM ya. Sudah ada yang menyapa, ada Fapang selamat siang juga, ada Mbok Dian Kesuma Jayawati selamat siang, ada Bunda Titin Rengaswati juga sudah hadir juga ya. Buat yang lainnya cus, silakan ramaikan, silakan request lagu favorit Anda, karena habis ini Bram mau ngajak Anda untuk menenggak secangkir kopi. Tapi kopinya tidak untuk diminum, melainkan untuk dipakai keramas. Lah kok bisa ya, emang kopi dipakai keramas ada manfaatnya? Coba kita bedah langsung di Fit and Health. Fit and Health. Fit and Health. Kalau keramas pakai sampo sudah biasa, keramas pakai sabun ya masih so-so lah ya. Ketika sampo sudah habis, sabun lah nggak masalah ya. Tapi ini keramasnya pakai sampo, sahabat Gunung FM lah. Pakai kopi loh. Nah kok bisa? Emang ada manfaatnya? Karena keramas pakai air kopi ya, ini dipercaya bisa membantu untuk mengurangi kerontokan dan juga membuat rambut lebih tebal serta cepat panjang loh. Jadi Bram kutip dari indo.kesehatan.id. ya, ini di Instagram. Jadi keramas pakai air kopi ini terbukti bisa membantu merangsang akar rambut dan juga mempercepat pertumbuhan agar lebih panjang loh. Jadi kandungan kafein bekerja melancarkan aliran darah di kulit kepala sekaligus melindungi folikel dari hormon penyebab kerontokan itu sendiri. Nah kalau misalnya Anda coba sendiri di rumah nih, gunakan seduhan kopi hitam murni yang sudah dingin, jangan yang panas langsung disiram ditemplokin di kepala. Nggak ada manfaatnya, yang ada rontok rambutnya ya. Tapi diingat ya, cara alami ini memang agak ribet karena harus telaten membilasnya agar tidak lengket atau membuat rambut terasa kaku, karena kan juga ada ampas-ampasnya itu loh ya kan, jadi harus benar-benar dibilas dengan bersih. Jadi bagi yang lebih suka solusi praktis tanpa perlu repot seduh sendiri, ini juga ada rekomendasi produk shampo yang sudah ada kandungan kopinya dengan formulasi stabil untuk yang hasil yang lebih maksimal seperti itu. Ada produk shampo dengan kandungan kafein juga, jadi boleh dicoba sendiri atau mungkin Anda mau seduh-seduh sendiri ada kopi hitam. Ingat, kopi hitamnya harus yang sudah dingin, jangan yang panas. Melepuh nanti

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: A-Rain News. Penguin News, Penguin News.
1: Sobat Kuna FM, kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat mendadak mencekam karena personil Brimopolda Metro Jaya dengan senjata lengkap dikerahkan besar-besaran untuk mengamankan lokasi penggerebekan sindikat judi online atau judol jaringan internasional di hari Jumat 8 Mei hingga Sabtu 9 Mei lalu. Bukan main-main, di mana sinergi maut antara Polda Metro Jaya dan juga Baris Krim Polri ini menyasar sebuah gedung yang diduga menjadi otak operasional judol lintas negara ini. Hingga saat ini tim penyidik masih membedah isi gedung tersebut. Sejumlah individu telah diamankan bersama dengan tumpukan perangkat elektronik yang diduga digunakan untuk memutar uang haram hasil judi online tersebut. Dikutip dari Bali Express, saya Vino Brapasta untuk Penguin News di Quality Time.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amazes Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amazes Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hanna yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sinematik.

Tinggal FM Your City Music Station, Small Step, Big Impact. Lagu di tahun 2005, Garasi, sahabat Tinggal FM with Hilang. Tapi jangan hilang dulu, karena baru juga jam 2 ya. Benar bakal nemenin Anda nih, sahabat Tinggal FM, sampai nanti di jam 4 sore. Cus, silakan kasih tahu lagu favorit Anda. Mau dengerin lagu apa di siang hari yang panas, yang bisa mengademkan hati-hati Anda yang lagi wow terbakar ya. Jangan dong, bahaya kalau misalnya sampai ini sampai kebakar kayak gitu. Udah jangan ya. Udah udara panas, cuaca panas, dibuat adem, dibuat santai dulu ya. Yang lagi ada planning mau ke pantai nanti sore aja, atau mungkin lagi ada on the way ke mall ngadem, silakan. Atau mungkin lagi rebahan aja di rumah lah ya, laya-laya sebelum nanti beraktivitas lagi, boleh silakan. Sambil ditemani sama Bram yang gua ini, silakan kasih tahu lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram 0811 3934 94, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya @RadioPinggunFM. Cus, kasih tahu sekarang juga ya. Selamat siang dulu, ada Ryuan Putra, ini request lagunya Click Clack Symphony. Baik, lagunya ditunggu, sudah disiapkan ya. Selamat siang dulu juga buat warga WhatsApp, apa kabar? Semoga hari ini baik-baik aja ya. Ada Fapang, ini requestnya tadi Chris Brown, yang itu gak ada, akhirnya diganti yang mana aja boleh, sudah tadi di play ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romi, Eka Dewi, dan juga semua kru katanya. Baik, terima kasih ya. Ada Mbak Dian Kusuma, Jaya, Jaya, Jaya. Lagunya adalah Charlie Puth, Hikaru Utada yang Home, tadi sudah di play juga. Akhirnya juara lagi ya. Mantap loh, konsisten loh dirimu mendukung ya. Salamnya buat Mbak Romi, Mbak Desmar, dan juga semua sahabat Pinggun FM aja. Buat Bram, semangat siarannya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Dian Kusuma, Jaya, Jaya, Jaya. Mbak Titin, siang-siang jangan dulu jedak-jeduk ya. Ya ampun, ini emang ya, ibu satu ini gak siang, gak malam, astaga, mengganggu tetangga ini ya. Lagunya adalah Good Goodbye, Huasa tadi sudah ya, katanya jagung ketan, jagung manis, gumram ganteng, misi manis, muah katanya. Bisa bikin pantun juga ya. Ya deh, atur aja ya. Budayu Asyani Jegek, lagi di pantai katanya kena angin sepoi-sepoi. Wih, Budayu, panas bu. Baru jam segini udah ke pantai aja. Lagunya Westlife, Your Love Amaze Me, tadi sudah ya, terima kasih. Ada Dokter Tama juga, makanya sering-sering update dong lewat sini. Trayeknya kesana-sana terus sih. Nggak ada topik ya hari ini ya, gimana mikir. Udah gitu aja. Mau rom-rom ya.

bercocok tanam loh, kebunnya Mbok Rai luar biasa. Ini baru Sultan namanya guys. Lagi santai-santai aja sambil bobok monitor katanya, tidur baru bangun, radio hidup dari pagi katanya. Iya gak apa-apa, ngopi dulu lah. Lagi malas bikin kopi katanya, tiduran dulu. Ya gak apa-apa, istirahat dulu Mbok Rai ya. Nanti baru nanti aktivitas lagi lanjutnya di malam hari ya. Yang lagi masih mau di play lagu favoritnya, kasih tahu juga sekarang ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X @Radio Pinguin FM. Yang mau streaming boleh di live.radiopingunfm.com.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting.

0: Sport Update.
1: Sahabat Kuna FM, Sin Strickland berhasil mengalahkan Khamzat Chimaev dan merebut sabuk kelas menengah UFC lewat split decision. Jadi Chimaev ini mencoba tampil agresif di awal ronde pertama dan juga langsung berhasil melakukan takedown. Sampai semenit terakhir, Chimaev ini tidak berupaya melakukan takedown, namun pukulan Strickland sukses membuat Chimaev ini terluka di bagian wajah. Laga selesai dan juga pemenang harus ditentukan lewat keputusan juri, di mana dua juri memberi kemenangan 48-47 untuk Strickland dan satu juri memberikan kemenangan 48-47 untuk Chimaev. Strickland menang lewat split decision. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Vino Bramasa untuk Sport Update di Quality Time.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Maze Small Steps Big Impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
6: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
7: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
5: Ya, kok aku dikit dari grup?
9: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
10: If she holler, if she holler, let her go.

0: Now I know.
1: Sahabat Kumuna FM, tahukah Anda dikutip dari bashbowco.id ya di Instagram. Jadi ada tim peneliti Unair Surabaya berhasil menemukan senyawa anti kanker dari daun apa-apa. Jadi tim peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya melaporkan temuan kandidat senyawa anti kanker yang berasal dari tanaman lokal Indonesia, di mana tanaman tersebut bernama daun apa-apa atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Flamingia macropila. Ya, jadi penelitian yang dipimpin oleh Mulyadi Tanjung ini berhasil mengidentifikasikan dua senyawa baru yang dinilai memiliki potensi yang signifikan dalam dunia medis nih. Jadi dua senyawa tersebut adalah deoxysomelmifingin dan juga trihidrosifemingin A. Jadi ini menunjukkan kemampuan kuat dalam menghambat pertumbuhan sel kanker serviks dan juga payudara pada pengujian laboratorium. Jadi hasil ini menjadi indikasi awal nih bahwa tanaman lokal dapat menjadi sumber bahan aktif yang menjanjikan untuk pengembangan obat kanker. Penemuan ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan obat anti kanker berbasis bahan alami yang lebih terjangkau. Selain itu juga, riset ini juga mendorong inovasi serta keterlibatan akademik dengan potensi pengembangan lanjutan menuju uji in vivo hingga tahap klinis di masa depan. Wah, semakin kece aja nih ya. Ternyata tanaman obat asal Indonesia bisa sangat bermanfaat, bahkan kalau lebih dikembangkan lagi bisa menemukan varian pengobatan yang sangat interaktif.

0: small steps, big impact.
1: Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

Tingguni PMR Sydney Station, small step, big impact. Dari Jackson Wang, sahabat Kun FM, Love Me Like You Do. Oh bukan ya. Ini single di tahun 2021 sudah membawa kita di jam 3 lewat 2 menit. Gimana sore hari ini, sudah dipersiapkan segala sesuatunya yang mau beranjak untuk jalan-jalan? Atau mungkin masih belum bisa beranjak dari tempat tidur yang nyaman? Ya gimana, namanya hari Minggu ya, dibuat untuk bobok siang dulu ya, dimanfaatkan untuk istirahat siang dulu yang biasanya gak sempet ya kan. Hari Senin sampai dengan Jumat berjibaku dengan kerjaan, berjibaku dengan kesibukan dan rutinitas masing-masing. Waktunya hari Sabtu dan juga Minggu, weekend ini dibawa santui, ya gak apa-apa. Tapi asalkan jangan lupa untuk makan siang dulu ya. Walaupun ya ini kerasa udah jam 3, udah lewat banget ya. Kalau misalnya ada yang lupa atau mungkin telat untuk makan siang dulu gih, biar hari Minggunya tetap cerah melihat masa depan, asik. Ya masih mau melihat, melihat, mendengarkan aja gimana. Mendengarkan lagu favorit Anda yuk. Silakan kasih tahu Bram, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingwinfm Bali, X @radiopingwinfm. Ada yang OTW ke MBG katanya, ngapain makan bergizi gratis nih. Dan terutama ya, lagunya Hindia Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Baik, ditunggu untuk lagunya ya. Selamat sore aja buat sahabat Kun FM, semoga weekendnya menyenangkan dan juga penuh waktu hangat bareng orang tercinta. Iya dong, wajib ya. Ada Sukma, Sukma Malu Bayi-Bayi, ini lagi beres-beres lemari katanya. Weh, luar biasa, ibu satu ini sangat produktif ya. Lagunya Little Mix yang Hair sudah disiapkan, ditunggu aja. Mbok Dek Sideman yang ngantuk banget gegara kelewatan nonton drakor waktu tidur siangnya, beh. Tidur siang tetap maraton drakor ya.

Piala Dunia. Nah, saat ini juga ada dari Korea lagi, tapi bukan cowok, yaitu cewek. Siapa, ditunggu aja ya. Ada Mbak Adi di Beji Gama. Ini requestnya I'm Yours, Jason Mraz, ya, atau Disco Legitim by Niji. Baiklah, ditunggu lagunya Mbak Adi ya. Yang lainnya masih mau request lagu, cus, segerakan sekarang juga.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Humor. Yang baru aja selesai dari Met Gala sekarang sudah dirumorskan untuk tampil di opening FIFA World Cup 2026 ya. Kalau kemarin Jungkook BTS sudah tahun lalu ya. Sekarang Lisa Blackpink sahabat Queen FM. Jadi Lisa ini menjadi idol K-pop yang kedua yang mendapatkan kesempatan untuk tampil nih dalam pertunjukan yang dinantikan jutaan pasang mata di dunia. Jadi penampilan Lisa Blackpink ini diumumkan secara eksklusif di hari Sabtu kemarin ya, di tanggal 9 Mei oleh perwakilan dari agensinya sendiri. Dari akun X @weareload ini mengupload poster yang memperlihatkan pesona Lisa nih dalam balutan jersey berwarna kuning yang dibuat custom dengan detail kerutan di bagian kerahnya. Jadi uploadan tersebut sontak langsung dibanjiri komentar dari para fans yang bangga dan juga mulai menyerukan tagar atau hashtag Lisa X FIFA World Cup. Wih, udah rame nih ya. Jadi dalam upacara pembukaan Piala Dunia yang digelar di 3 kota yang berbeda, mulai dari Meksiko di 11 Juni 2026 nanti, dengan penampilan ada Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, ada juga Los Angeles Azules, ada Mana, ada juga Tyla. Dan di hari yang sama juga nih, Lisa ini dijadwalkan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia di Los Angeles yang namanya bersanding dengan musisi seperti Katy Perry, ada Future, ada Anita, Rema, dan juga ada Tyla di sana. Wah, bangga ya dari Asia bisa bersanding untuk di opening FIFA World Cup. Next ditunggu siapa nih ya. Yeah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingun FMRC Music Station, Small Step, Big Impact. Terima kasih yang sudah joinan loh sahabat Kuna FM. Thank you ya, sudah meramaikan di Quality Time sesi yang kedua ini. Gak kerasa sudah mau di jam 4 sore aja. Artinya tugas yang berat nemenin Anda nih sudah harus selesai dulu. Nanti lanjutin lagi dulu dengan pilihan lagu-lagu favorit Anda di lagu-lagu favorit untuk yang terbaru di Pingun New Playlist. Habis itu lanjut ke Music Highlight barengan Wibi Nugraha, terus lanjut lagi Intermezzo Weekend barengan Anjun Zenitra ya. Kalau gitu Vino Bramasa pamit, sampai nanti ketemu lagi. Kapan ya? Besok lah mungkin lah ya. Besok aja ya, di hari Senin. Kalau gitu Vino Bramasa pamit, sampai ketemu lagi besok. Have a good weekend, bye-bye.

0: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. FM, your sweet music station, small steps, big impact. Selamat hari Minggu, sahabat NFM. Loh, kenapa gak semangat gitu sih? Iya, paham kok kalau hari ini panas banget ya. Jadinya agak mager gitu buat beraktivitas. Tenang deh. Linda Jonita coba bantu semangatin ya dengan ngebawain lagu-lagu fresh untuk Anda. Yes, Penguin New Playlist, gudangnya lagu baru-baru nih. Koleksinya Penguin FM Bali sudah hadir edisi 10 Mei 2026. Pastinya ada Wibi Nugraha, Music Director, Betty Richardson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata, Mixman, dan Vino Bramasa Creative Designer sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. So, kita mulai aja ya. Nah, saya suka banget nih yang kayak gini. Baru mulai langsung dikasih single yang bikin semangat. Ini dia Madonna dan juga Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It. Dari dua musisi perempuan, sekarang kita ke kolaborasi apik berikutnya ya, karena di belakang sudah siap single baru lainnya berjudul Fallen, milik dari Chris Brown dan juga Leon Thomas.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Chris Brown baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Mad milik dari Liam Thomas. Selanjutnya, kita dengerin single ballad dari Alex Warren ya, yang berjudul Find Place to Die.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Warren baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut. Gimana? Udah mulai semangat belum setelah dikasih 3 lagu baru tadi? Kalau belum, puas, senang ya. Saya akan segera kembali dengan 7 lagu baru lainnya, tapi setelah jeda berikut. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan.

0: hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
4: iya,
5: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Small Steps Big Impact. Baik lagi nih di Pingu New Playlist bareng Winda Juanita. Single pertama yang membuka sesi kedua kita datang dari Sienna Spyro yang berjudul Material Lover. Setelah kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spyro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spyro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih. Udah dengerin Sienna Spyro, sekarang giliran Leodra yang mau memperkenalkan single barunya berjudul Pura-Pura. Check this out.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Liodra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Liodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan. Penyanyi lainnya yang siap muncul di single ke-6 kita minggu ini, langsung aja kita persilahkan Meghan Trainor dengan Just Wanna Cry.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Diambil dari album Toy With Me Deluxe, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu. Siap-siap diajak kangen-kangenan sama Maroon 5, mereka sudah kembali dalam lagu baru berjudul Heron.
1: Fresh single on Penguin FM.

Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat. Aduh, bagus-bagus banget ya lagunya, jadi betah deh dengerin. Tapi Anda juga mudah-mudahan betah ya dengerin Fingernya Playlist minggu ini, karena 3 lagu baru keren lainnya akan segera muncul setelah jeda berikut. Jadi jangan kemana-mana.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

SMBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Radio Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact. Tuh kan, apa Winda bilang tadi? Anda gak bakal rugi kalau betah nungguin 3 lagu baru lainnya di Pingu New Playlist kali ini. Buktinya, Anda barusan tersenyum kan setelah mendengarkan lagu dari Yovie and Nuno yang judulnya Kilometer. Grup musik Yovie and Nuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat. Lanjut yuk, sekarang kita mendengarkan single terbaru dari Lady Gaga yang berjudul Shape of a Woman.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. Dan single terakhir datang dari dua penyanyi bersuara dan bervisual indah. Siapa lagi kalau bukan Ariel Noah dan juga Raisa yang berdua di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain. Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sebelum Penguin New Playlist minggu ini resmi ditutup, yuk kita review lagi 10 lagu yang baru saja saya kenalkan. Mereka adalah Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your

0: Tugas pindah Juneta untuk menemani Anda sudah selesai. Jangan lupa lagu-lagu tadi udah bisa ada request di seluruh program Dengan FM Bali ya. Jadi request yang banyak supaya bisa masuk Penguin Hot Music Chart. Pindah Juneta pamit, bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Pink Uni FM, Sweet Music Station. Hai, halo, selamat sore, sahabat Uni FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugrayer, Music Director di Music Highlight. Kita mulai yuk Music Highlight kita minggu ini dengan lagu-lagu jagoan streaming Spotify Indonesia. Dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.

dan juga Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Sementara itu yang mulai mendapatkan spotlightnya adalah lagu baru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini masuk di top 50 Spotify Indonesia.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Music highlight.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

yang viral di Spotify Indonesia dan mulai merambat naik streamingnya dari Bernadia, Rabun Jauh, dan Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

dengan single cover dari lagu rilisan tahun 2017 milik Aditya Sofyan, Sesuatu di Jogja. Di tahun 2019, lagu ini di cover oleh Miti Sazia yang ternyata naik di tahun ini dengan lagu Sesuatu di Jogja. Hey.

pemirsa Sweet Music Station, Small Step Big Impact, sahabat Bina FM. Selamat hari Minggu, selamat sore juga. Ada Anggun Zanita di sini di Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam nanti.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

Pink November Sud Music Station, Small Step, Big Impact, Ryan Pono dengan Seikoji, Puncak Asmara, sahabat Pink FM. Ini puncak weekend Anda. Hari Minggu ini ya, di tanggal 10 yang kemarin menyapa di hari Sabtunya pagi, sekarang sore hari ada suara saya lagi menyapa Anda, sahabat Pink FM. Bagaimana weekend Anda? Semoga menyenangkan ya. Harusnya sih dengan cuaca yang cerah ini di weekend ini, ya semoga menghabiskan waktu yang berkualitas dan tentunya menyenangkan pastinya ya, harusnya ya. Dan nih hari Minggunya masih tersisa, jadi walaupun dari tadi nggak ada ngapain misalnya, ya udah sekarang deh baru keluar gitu kan sama teman-teman atau mungkin orang terspesial Anda itu, tapi ditemani dengan lagu favoritnya dulu ya, entah itu Anda lagi di perjalanan atau mungkin lagi di tempat, suatu tempat tuh ya, tapi dengerin Pingin FM nih sekarang, pengen lagu apa untuk menemani momen Anda tuh, boleh banget loh request lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pengen FM, Mersud Music Station, Small Step, Big Impact. Sahabat Pengen FM, aktris Acha Septriasa ini kembali mencuri perhatian ya. Bukan lewat layar lebar, melainkan lewat pencapaian di dunia olahraga. Jadi setelah sukses menuntaskan Half Marathon Sydney sejauh 21 km pada tanggal 3 Mei kemarin di 2026 ini, melalui akun Instagram pribadinya, Acha membagikan momen usai melewati garis finish. Jadi ia mencatatkan waktu 1 jam 59 menit sekaligus menembus batas sub 2 jam yang menjadi target banyak pelari. Capaian tersebut langsung mendapat respon positif dari warganet tentunya ya, dan rekan sesama artis. Banyak juga yang memuji konsistensi dan disiplin Acha dalam menjaga kebugaran. Selama menetap di Sydney, itu Acha memang rutin membagikan aktivitas lari jarak jauh di berbagai sudut kota, yang dimana latihan yang dijalani secara konsisten itu terlihat berbuah hasil di ajang resmi. Menyelesaikan lomba 21 km dengan waktu di bawah 2 jam itu bukan perkara mudah, terutama bagi pelari non-profesional. Catatan waktu tersebut menunjukkan level kebugaran yang terjaga serta manajemen latihan yang baik. Selain soal hasil nih, sahabat Pengen FM, perjalanan Acha juga menjadi sorotan karena mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas sebagai public figure dan juga kehidupan pribadinya. Yeah.

Six Station, Small Step, Big Impact. Sahabat PNF FM masih bersama Anggun Cerita di sini di Intermezzo Weekend. Happy Weekend dulu yang baru bergabung ya. Thank you sudah menyapa. Di sore ini ada bentar, ini kok gak ada namanya. Oh, ada Kak Giri Mahendra. Selamat sore, hari ini di Sador Kaje hadir. Request lagunya Beautiful dari Akon. Oke, ditunggu ya, terima kasih banyak. Sudah masuk ke playlist kita? Mohon ditunggu dulu buat Kak Giri. Mohon ditunggu dulu buat Kak Giri. Terus ada Gus Bawa, selamat petang Ge Anggun. Hari ini mahal ini buru-buru. Mau buru-buru kemana sih Gus Bawa? Janganlah ya. Jangan buru-buru dulu lah. Ini ada Mbak Ike Panca. Selamat sore. Hari ini jalan-jalan motoran agak jauh. Kemanakah itu? Oh, ke Bedugul. Tadi mendung loh Mbak Ike. Iya gak sih? Dari Bedugul ke Plage, terus ke Tukat Bangkung, terus ke Bendungan Sidan. Bentar, ini treknya jauh juga ya. Dari Bendungan Sidan ke Payangan, terus Mambal, baru Mengwi, terus baru balik ke Tabanan. Tapi ini seharian, berangkat jam berapa nih kira-kira? Dari Tabanan ke Bedugul aja itu sejam ya, ya 50 menit lah. Ya yes, sekitar sejam lah ya kita iniin dulu. Terus ke Plage dari Bedugulnya, Tukat Bangkung, habis itu jauh ya Mbak Iga ya. Mumpung hari Minggu gitu, emang ya selalu nih ada agenda aja setiap hari Minggu loh Mbak Iga Panca ini. Emang panutan banget walaupun Senin sampai Sabtunya full kerja gitu kan. Minggunya ya harus tetap jalan-jalan gitu kan ya. Tapi wah, emang panutan ini ya. Terima kasih banyak Maika Panca ya sudah menyapa hari ini. Dan semoga udah sampai rumah nih harusnya nih. Ternyata ya lumayan capek. Ya lumayan, itu kan jauh banget. Tapi puas katanya menyaksikan alam yang indah sepanjang jalan. Waduh, ini nih berarti touring ya, touring hari ini ternyata ya. Requestnya sama nih sama Gus Bawa, mahal ini yang buru-buru. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja dan buat Anggun, terima kasih. Oke, okay, thank you. Ditunggu ya buat Mbak Iga Panca dan Gus Bawa. Terus ada, itu dulu deh kita sapa ya, nanti kita lanjut lagi sahabat Pingin FM. Hari ini Anggun Cerita menemani Anda sampai jam 8 malam. Jadi ada 1 jam lagi tersisa yang akan ditemani bersama saya, suara saya ini. Baru lanjut minggu depan lagi tuh. Jadi mari di hari Minggu ini ditemani dengan lagu favorit Anda dan saya tentunya ya. Iya kan, boleh request itu di WhatsApp atau di Telegram aja ya, di 0811 3993494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook tuh boleh, di @PinginFMBali, di X-nya tuh di @RadioPinginFM. Dan jangan lupa nih buat sahabat Pingin FM, minggu ini kan udah tuh ya kayaknya udah banyak sih yang nyari rekomendasi kulineran, jalan-jalan ke TikTok kita. Itu buat cari rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi, itu boleh meluncur aja ke TikTok. Tapi yang belum, nah kepoin dulu TikToknya Pingin FM, baru di follow sekalian ya di @PinginFMBali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang masih dengerin Pingin FM di perjalanan nih, lewat radio analognya, siapa tahu mau streaming gitu kan, kita bisa kok ya menemani Anda 24 jam itu. Enggak 24 jam banget sih. Ya tapi ada lah, kita di streamingnya di live.radiopinginfm.com. Jadi Anda bisa dengerin Pingin FM di mana aja, kapan aja tuh, langsung streaming aja ya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Yunan Family Sweet Music Station, Small Step Big Impact, sahabat PN FM yang selama ini cuma lihat dari kejauhan gitu ya. Tapi sih kapan Anda tuh terakhir ke GWK? Atau ternyata belum pernah ya? Nah, kalau gitu ya ini pas banget nih. Lagi ada promo yang tepat untuk Anda yang belum pernah atau mungkin udah lama ya gak takjub ke GWK Cultural Park ini. Lagi ada promo ID Bali cuma Rp125.000 untuk berempat. Jadi GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja, tapi begitu Anda masuk ya, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan banyak spot menarik. Ini gak pernah dibayangkan pokoknya di benak Anda. Jadi tempat yang pas banget buat quality time bersama keluarga. Di sana anak-anak tuh bisa bebas bermain, orang tua nya bisa santai-santai juga kok di sana sambil menikmati view Bali dari ketinggian. Dan sekarang Anda tuh bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana ini loh, sahabat PN FM. Jadi lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali itu pernah coba. Mau makan enggak perlu ribet karena semuanya ada di satu tempat. Jadi tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mari ajak keluarga atau teman Anda dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali ya. Informasi lebih lanjut hubungi aja di Instagramnya di @gwkbali, sekali lagi di @gwkbali. Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Dengan November Sud Music Station Small Step Big Impact Suburban FM. Kita hari ini kelilingnya ke area Sulawesi Selatan ya. Kita akan ke Gunung Latimojong. Ini salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan loh, sahabat Pengen FM, dengan puncak tertingginya itu ada di Rante Mario 3478 MDPL. Nah, ini kita enggak mau bahas tentang daya tariknya, tetapi di sosial media kemarin itu sempat viral ya, karena ada penampakan kus-kus beruang di kawasan Gunung Latimojong ini, yang tentunya menjadi momen langka yang mencuri perhatian. Apakah Anda tahu beruang kus-kus? Ini kalau misalnya belum tahu, coba di searching dulu. Jarang banget kita tahu ada hewan satu ini ya, dan ternyata masih ada loh di Indonesia gitu, di tepatnya di Gunung Latimojong ini ya. Jadi momen penampakan hewan ini itu dibagikan oleh akun @jumardi itu di sosial medianya. Jadi satwa endemik Sulawesi ini dikenal memiliki populasi yang terbatas dan masuk ke hewan dilindungi ya. Karena dia langka, dengan tubuh besar dan bulu yang lebat, kus-kus beruang itu kerap dijuluki sebagai beruang mini khas Sulawesi. Nah, di balik tampilannya yang unik, satwa ini tuh sangat bergantung pada kelestarian hutan sebagai habitat alami untuk bertahan hidup. Jadi kemunculannya di alam liar itu jadi pengingat bahwa hutan Sulawesi menyimpan kekayaan hayati yang tidak ternilai. Menjaga hutan itu berarti menjaga rumah bagi satwa langka agar tetap bisa hidup bebas di alam, bukan hanya tersisa dalam dokumentasi.

Pingu November Studio Music Station, Small Step Big Impact. Yang satu ini wajib buru-buru ya sahabat Pingin FM, apalagi yang lagi butuh healing gitu. Tapi ya sekalian glow up. Nah, buru-buru deh Anda nih datang ke Bali Wellness and Beauty Expo di tanggal 4 sampai 6 Juni nanti di Bali Beach Convention Center The Meru Sanur, kawasan wellness paling hits di Bali ya. Di sini Anda tuh bisa ikutan talk show seru, yoga, zumba, pilates sampai dengan pound fit. Jadi explore brand beauty dan juga wellness terbaru itu juga bisa. Terus upgrade versi terbaik dari diri Anda dengan tema Driven Bali, where wellness inspire the world. Ajak bestie, pasangan atau keluarga Anda karena ini tuh open for public ya. Dan yang paling penting ada door prize setiap harinya. Jangan lupa lihat di Instagram, datang dan rasakan langsung vibes-nya. Registrasi sekarang juga di www.baliwellness.co.id dan follow Instagram di @baliwellness.expo. Bali Wellness and Beauty Expo 2026. Glow different, feel better, live balance.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Inguna Feminist Music Stations, Small Step, Big Impact. Saya sampai terjeda ya, karena lagunya terlalu ini ya, udah lama gak dengerin Siva nih. Kalau saya sih ya, mungkin Anda ada yang juga biasanya dengerin Siva itu lagunya yang tadi, Pericintaku ya, itu biasanya di TikTok gitu kan kita dengernya. Nah ini versi fullnya, terus itu karena udah rilisnya juga udah lama banget di 2022, jadi ketutupan kemarin sama lagu-lagu yang lainnya gitu kan. Dan sekarang baru dengerin fullnya, bagus banget ya, masih suaranya si siapa namanya, Siva, bagus banget loh ya. Dan buat sahabat Pingin FM, ada yang mau request lagu seperti itu lagi modelnya, entah Mahal Ini atau Tiara Andini, ya siapa tahu ada gitu ya, atau siapapun lagu yang pengen Anda dengerin dari siapapun itu artisnya, silahkan request aja ya. Yang penting ada di playlist kita, pasti saya putarkan kok di Intermezzo Weekend ini ya. Boleh langsung request itu di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Di sapa dulu nih, tadi terakhir itu ada Agus Bawe, lagunya katanya ini loh, Pilihanku Cerdas Banget Kan Gun, karena sehati sama Mbak Iga Panca katanya. Ih, tos dulu deh tuh kalian berdua ya, tumben banget barengan requestnya tadi buru-buru dari Mahal Ini dan sudah terputarkan juga. Terima kasih buat Gus Bawo dan Mbak Iga Panca. Terus ada Ubay, Hello Everything You Are dari Hindia yang di request. Oke, udah masuk ke playlist kita, ditunggu ya Bay ya. Ada Mbak Titin, hey Mbak Titin apa kabar? Kayaknya kalau misalnya saya pagi-pagi tuh gak ada Mbak Tin loh, apa jangan-jangan belum bangun ya? Enggak. Cuma akhir-akhir ini aja yang gak ada iya. Makanya bilang katanya kangen, kadang-kadang denger Anggun siaran gitu. Gimana ya, saya nyapanya juga cuma 2 kali seminggu nih. Jadi kalau misalnya Mbak Tin gak gabung di Mutiara Pagi, ya intermezzo baru ada saya tuh. Ya saya juga kangen kok dengan para pendengar di Office Hours. Dulu kan Office Hours soalnya, kalau misalnya Anda belum tahu ya Sabar BN FM, dulu saya tuh siarannya di Office Hours hari apa ya itu, pokoknya weekdays, entah Selasa atau apa gitu ya. Pokoknya saya nemenin itu jam 10 sampai jam 1. Jadi jam-jamnya sahabat Pingin FM lagi di kantor, udah nyampe kantor tuh biasanya ya kan, sampai jam makan siangnya. Nah sekarang weekend nih saya nemeninnya udah di hari libur. Anda mungkin biasanya kalau misalnya pagi itu preparing mau olahraga, atau mungkin ada yang lagi berangkat tetap kerja di hari Sabtu, itu biasanya Mbak Iga Panca tuh saya yang nemenin pagi-paginya gitu. Nah kalau Minggu kan intermezzo weekendnya ini, di jam ini nih sampai jam 8 malam gitu kan. Ya kan Mbak Tin ya, saya juga rindu loh. Ih tumben banget terbilang rindu nih. Ada apakah gerangan? lagunya tadi Sound Madness ya, yang Imagination sudah terputarkan. Terima kasih Mbak Tin, sobat jomponya acu ya. Lanjut dulu nih di Telegram, ada Rian Putra request lagunya Save My Love dari Kygo, Graven and Khalid. Okay, thank you, ditunggu ya buat Rian Putra yang hari ini menyapa dari Uluwatu seperti biasa. Okay, sobat Pinafam, buat Anda yang masih mau request, karena masih ada 30 menit lagi Anggun Zenita menemani Anda, jadi masih boleh banget request lagu favorit Anda itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Dan jangan lupa untuk TikTok kita juga di follow di @PinginFMBali, ingat 2 di belakang. Hari Minggu ini next ada lagu yang spesial di request oleh Ubay dengan Everything You Are dari Hindia.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Dengan FM Mirsudi Music Station, Small Step, Big Impact, sahabat pengen FM Maroon 5 dengan Memories sudah terputarkan menjadi penutup ya hari ini di Intermezzo Weekend-nya. Thank you banget buat yang sudah bergabung di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zerita hari ini dari jam 6 sore tadi sampai jam 8 malam ini. Thank you yang sudah request ya, sahabat pengen FM. Semoga lagu-lagu tadi itu berhasil menemani sisa hari Minggu Anda. Besok sudah Senin gitu kan ya. Mari kita kumpulkan semangat dulu, ditabung biar besok menjalani awal minggu depan. Nih kok awal minggu depan ya, udah besok awal minggu ini ya, dengan semangat lah ya, supaya bisa bertahan sampai weekend nanti. Jadi gitu nih doanya. Ya itu doa baik sih, sabar pengen FM. Tapi sebelum pamit, tadi ada Agus Adi request lagunya Harvey Malaiholo feat Zayla Majid ya. Itu dengan Begitulah Cinta sudah terputarkan tadi ya. Terima kasih banyak buat Agus Adi di Tabanan, thank you. Terus siapa lagi tadi ya, udah semua sih disapa nih sabar pengen FM. Terima kasih banyak. Anggun Zerita pamit dulu, kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya di minggu depan tentunya. Kita ketemu lagi ya Mbok Tin, jangan rindu saya lagi ya, berat soalnya loh ya. Pamit dulu, jaga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: Pinggan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Bruno Mars bareng sama Anderson. Ada si Sonic juga dengan Love Train-nya. Oke, selamat malam sahabat Pinggan FM. Gimana kabar Anda semua? Senang banget dong malam ini. Saya udah bisa balik lagi buat nemeni Anda. Kita ketemu lagi di Nuansa Malam Weekend seperti biasa sahabat Pingin FM. Ya, untuk di hari Minggu sampai jam 12 malam itu saya akan temani Anda buat ya mungkin sambil siap-siap ya buat besok harus balik kerja lagi kan. Besok itu udah hari Senin dan masih awal bulan untuk di bulan Mei. Ya, besok masih berangkat kerja pagi-pagi, masih siap-siap semua. Sebelum nanti nunggu libur long weekend-nya masih lumayan ada beberapa hari. Jadi Anda mesti harus fokus dengan ya target yang tentunya sudah mulai harus Anda pikirkan juga. Target di bulan Mei atau deadline-deadline yang harus diselesaikan di bulan Mei juga. Ya kan? Tapi malam ini kita senang-senang dulu dengan lagu-lagu keren di Pinggan FM Bali, Indonesia Mancanegara. Ya, di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Anda boleh request, boleh kasih tahu ke saya lagu favorit Anda itu apa. Di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM, tapi jangan lupa untuk format nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Bisa juga dengerin kita streaming ya di live.radiopinggunfm.com.
1: Thanks for coming. Sometimes I like to just

Madonna kembali memberikan kejutan dengan cara yang gak biasa. Alih-alih merilisnya secara besar-besaran di platform digital, Madonna memilih untuk memulai debut single terbarunya berjudul I Feel So Free melalui Pride Radio yang merupakan bagian dari jaringan iHeart Radio. Lagu I Feel So Free hadir dengan nuansa deep house yang kental dan juga sangat cocok untuk lantai dansa. Musiknya tetap setia pada genre dance yang diusung dalam album Confessions on a Dance Floor original. Menariknya, lagu ini menggunakan interpolasi dari karya klasik Lil Louis di tahun 1989 yang berjudul French

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Vitamin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia, Nico Santos bareng sama Fast Boy dengan Where You Are. Oke, lagi di mana Anda, sahabat Pingun FM? Apakah Anda lagi stay tune dengerin Pingun FM Bali? Atau lagi di jalan, lagi kena macet nih Surya? Niat nih sih mau keluar, mau sekedar cari makan aja. Tapi kok di mana-mana macet ya? Ya udah bersabar ya, pokoknya saya akan temani Anda. Ada lagu Indonesia, lagu mancanegara nih yang bakal saya pilihin buat Anda. Anda boleh kasih tahu saya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PingunFMBali, Twitter X-nya @RadioPingunFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, salam-salam. Oke, lanjut lagi, ada Bu Nana, apa kabar? Selamat malam Bu Nana, pengen dengerin Robbie Williams dengan Feel. Oke, udah nyanyi ya tadi ya, udah. Terima kasih buat Bu Nana di seputaran Patinambi, juga ada Ubay. Halo Ubay, tumben nih Ubay muncul ya. Oke, gimana kabarnya Ubay? Ubay pengen dengerin Hindia dengan Everything You Are. Oke, thank you banget ya. Kade Giri Mahendra juga apa kabar di Sandur Kaja? Icon dengan Beautiful. Icon Beautiful Day. Itu kalau nggak salah ya. Oke, ntar ya buat Kade Giri Mahendra. Juga ada Harti apa kabar? Halo Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Pengen dengerin Madonna dengan I Feel So Free. Udah saya play tadi, thank you banget. Mbak Dian Kusuma apa kabar? Ini penggemar banget. Penggemarnya Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home-nya. Baik, terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan, WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PingunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPingunFM.
1: V and Help. V then help.
0: Ya, sahabat Pingin FM, wajah tampak tua atau kurang segar itu ternyata gak terjadi dalam semalam aja, sahabat Pingin FM. Ya, seringkali nih, kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat pada saat kita baru bangun tidur itu juga akan menjadi sebuah pemicu. Jadi sebelum Anda terburu-buru nih buat beli produk skincare anti-aging yang mahal, penting buat kita untuk memahami apa aja sih yang di pagi hari yang dapat membuat kita itu terlihat awet muda. Ya, jadi Anda nggak mesti repot-repot pakai segala macam krim-kriman. Walaupun itu perlu juga ya, cuman ternyata dengan hal-hal simple, sederhana yang Anda lakukan di pagi hari, yaitu salah satunya dengan memperbaiki ritual-ritual pagi Anda, Anda bisa tampil lebih segar, sehat, bahkan memiliki peluang panjang umur. Yang pertama nih sahabat Pingin FM, saya kutip dari CNN Indonesia. Ya, segera minum air putih. Jadi begitu Anda baru bangun pagi, segera minum air putih. Hidrasi adalah kunci utama kecantikan kulit yang sering dilupakan. Jadi segera setelah bangun tidur, langsung ambil segelas air putih. Kalau bisa minum lebih, ya better sih itu, ya kan? Kemudian yang kedua, lakukan peregangan ringan. Gak mesti harus langsung pergi ke gym atau olahraga di pagi hari ini. Bisa hanya yang sederhana Anda lakukan, seperti peregangan kah, yoga kah, atau jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah, itu juga sudah cukup. Dan yang ketiga, sahabat Pingin FM, dari sarapan. Ada di antara Anda mungkin yang males sarapan? Iya, dengan memilih menu sarapan tinggi protein, sahabat Pingin FM. Jadi, nggak cuma hanya kenyang dengan karbohidrat sederhana aja. Jadi sering bertambahnya usia, tubuh itu menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot. Jadi perlunya tuh protein yang diperbanyak untuk menu sarapan pagi Anda.

0: Diva baru bersama Hindia berkolaborasi dalam single berjudul Nafas, sebuah karya yang terinspirasi dari kisah sehari-hari namun sering terabaikan, yaitu tentang generational trauma. Lewat lirik yang ditulis oleh Baskara, Nafas mengajak para pendengar untuk memutus generational trauma dari sebuah siklus tak berujung. Diva Barus di sisi lain menceritakan pandangannya mengenai tema dalam karya ini. Dia menjadi sadar bahwa banyak luka yang selama ini dianggap personal sebenarnya memiliki akar yang lebih luas. 103.6
1: May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

band pop asal Denmark, Lucas Graham, kembali dengan single terbaru To Know A Girl yang diluncurkan pada 24 April 2026. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka dalam setahun setelah You di tahun 2025, sekaligus memberikan gambaran awal untuk album studio kelima mereka yang masih belum diberi judul dan dijadwalkan rilis musim panas ini. Lewat To Know A Girl, Lucas Graham menghadirkan nuansa yang lebih organik dengan kembali ke akar folk dan juga storytelling yang membentuk identitas awal sang frontman Lucas Forkhammer.

0: Ingrid News. Penguin News.
1: Kementerian Luar Negeri Singapura mengirim tim dari Kedutaan Besar Singapura ke Jakarta ke kawasan Gunung Dukhono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Untuk mengurus warga negaranya yang selamat dan juga tewas usai erupsi. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Singapura menyebut tim Kedubes Singapura bekerja sama dengan otoritas Indonesia selama operasi pencarian dan penyelamatan yang berlangsung. Selain membantu proses pencarian, Kedubes Singapura juga memfasilitasi kepulangan 7 warga Singapura lain yang berada dalam rombongan terdampak. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Amaze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang. Radio Penguin.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Westlife kembali memanjakan para penggemarnya lewat single terbaru Your Love Amaze Me yang resmi dirilis pada 17 April 2026. Kali ini mereka membawakan ulang sebuah lagu klasik yang sebelumnya dipopulerkan oleh John Perry, mengubahnya menjadi lagu pop ballad yang lebih megah tapi tanpa kehilangan esensi aslinya. Dalam versi terbarunya, Your Love Amaze Me digarap bersama Jamie Scott, Danny Breyer, dan juga Martin Hannah yang mengaransemen ulang nuansa country klasik menjadi pop ballad yang lebih modern dan juga sedih.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Beautiful. Ini dari miliknya Akon. Yes, satu lagu lamanya Akon ya, yang di 2009 ini. Walaupun ada yang versi yang baru juga sih, Akon Beautiful Day. Oke, terima kasih buat Kade Giri Mahendra yang ada di Sanur Kajo dan request lagu ini. Selamat malam. Saya mau langsung aja untuk sapa-sapa yang udah say hello di WhatsApp dan di Telegramnya Pinguin FM Bali. Untuk sosial media nanti ya, saya bacakan itu di jam 10 malam. Kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp dan Telegram dulu. Apa kabar Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Madonanya sudah, I Feel So Free, udah saya play, thank you banget. Kemudian ada bu guru kita, halo Juni, Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Salam buat semua sahabat Pinggun FM, makasih Uya. Salam buat Bitu Natih ya, salam buat Ode, juga buat Dude Dangin. Mudah-mudahan sehat semua. Ada Cynthia, halo Cynthia, apa kabar Cynthia? Selamat malam Cynthia. Kayaknya dia lagi di jalan ya. Oke, Afgan Pana Asmara udah saya play, pasti udah nyanyi-nyanyi ya sama itu, sama suaminya. Udah ya, udah saya play tadi. Terima kasih buat Cynthia. Kemudian ada Bu Nana, apa kabar di Patinambi? Halo Bu Nana. Feels dari miliknya Robbie William juga sudah nyanyi. Terima kasih banget. Hai Koko Surya, Bu Nana stay tune, gak terasa besok udah Senin. Rehat Surya sambil dengerin Pinggun FM Bali. Titip salam katanya. Salamnya buat siapa tuh? Buat Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Juni Nati, Iga Pancaneki, juga buat Bu Jero Anom. Terima kasih Koko, stay healthy. Terima kasih juga Bu Nana yang ada di seputaran Patinambi. Ubay juga terima kasih banget. Hindia dengan Everything You Are udah saya play juga tadi ya. Kemudian ada Agus Ade juga, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Billy Sampson yang Janjimu itu. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Mbak Dian Kesuma, apa kabar Mbak Dian? Dia pengen dengerin jawara dari Pinguin Hot Music Chart. Ya, 5 minggu dia jadi juara walaupun gak berturut-turut. Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Katanya mau ngucapin salam buat Mbak Romi, buat Mbak Desmar, dan semua sahabat Pinguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran, dan terima kasih. Terima kasih lagunya udah mengudara. Terima kasih buat Mbak Dian Kesuma. Di Telegram juga ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Leoni bersama Callum Scott dengan Stay, ditunggu aja. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Oke, yang lain sahabat Pinguin FM, saya masih tungguin loh requestan Anda. Yuk, buruan, kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Dan ya pastinya Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara. Itu di tahun 1900.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

Rai menutup bulan April dengan merilis Before I Forget Deluxe melalui Columbia Records. Versi Deluxe ini hadir sebagai kelanjutan dari album yang pertama kali dirilis Januari lalu, sekaligus memperluas tema patah hati dan juga refleksi diri yang menjadi benang merah proyek tersebut. Dalam versi Deluxe ini, The Kid LAROI menambahkan 7 lagu baru yang memperlihatkan fleksibilitas musikalnya. Dia tidak hanya bermain di ranah pop rap yang emosional, tapi juga mengeksplorasi warna berbeda, mulai dari nuansa dance yang lebih upbeat, hingga track yang lebih kental dengan rap. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Pieces, lagu dengan produksi slick dan juga genre club yang kuat, namun tetap membawa emosi patah hati yang menjadi ciri khas

Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, kemenangan di MotoGP Prancis 2026 ini membuat George Martin kian mengancam Marco Bezzecchi yang berada di posisi pertama. Ya, yang pastinya sahabat Pingin FM, setelah Martin ini menang di Le Mans pada MotoGP 2026 kali ini, di mana Martin menjadi juara sprint race MotoGP Prancis 2026 dan mengawali balapan dengan normal, pembalap Spanyol itu tidak melesat sejak start, sahabat Pingin FM. Tetapi selangkah lebih demi selangkah, Martin yang start dari posisi ketujuh itu bisa menyalip pembalap-pembalap yang ada di depannya. Puncaknya, Martin bisa mengambil alih posisi terdepan dari rekan setimnya Bezzecchi pada lap ke-24. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winatanto, Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

Maze, small steps, big impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

kembali dengan single terbaru Little More Time yang dirilis pada 23 April 2026. Lagu ini menjadi single kedua dari album keempatnya Dinner Party yang dijadwalkan rilis pada 5 Juni 2026 melalui Capitol Records. Setelah 3 tahun sejak The Show, rilisan ini menandai babak baru yang terasa lebih personal dalam perjalanan musik Nile. Little More Time sendiri menghadirkan nuansa hangat dengan sentuhan instrumen akustik yang lembut. Lagu ini didukung oleh sejumlah musisi seperti John Ryan dan juga Aaron Stirling, sehingga menciptakan atmosfer yang intim dan juga reflektif. Secara musikal, lagu ini terasa sederhana tapi emosional sejalan dengan tema yang ingin disampaikan.

Ring FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Lizzo dengan About Damn Time. Ya, masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingin FM. Masih buat nemenin Anda lagi yang masih mau setia banget nemenin saya. Terima kasih banget. Buat yang di WhatsApp, sabar dulu ya. Saya mau sapa dulu di sosial media kali ini. Apa kabar di sosial medianya Pingin FM Bali yang sudah menyapa saya di Facebook? Thank you banget. Ada Igede Sudana. Selamat malam Igede Sudana. Gimana kabar? Semoga kabar baik selalu ya. Ada Pak Nyoma Landung, terima kasih udah sempat bergabung. Iketut Ari Sugina Dinastra juga. Gimana kabar buat Dede Mahes? Komang Aryani, halo Mang, apa kabar? 5 Second of Summer dengan Girls Talk Boys. Oke. Okay. Terima kasih juga buat Nova. Halo Nova, apa kabar? Kemudian malam juga buat Kade Giri. Terima kasih udah sempat bergabung ya. Ada Kade Hendra juga, apa kabar? Pengen dengerin break free dari miliknya Arena Grande. Kemudian ada juga Nilam Wija. Halo Nilam di Gatsu Timur. Terima kasih buat Igusti Ayu Parwati. Kemudian selamat malam juga buat Putra Adrian Syah. Terima kasih sudah menyapa. Ada Made Hendra Saputra. Gimana kabar buat Abah Waisel? Malam juga buat Oke Mulyarto. Ada Tumiar Idawati. Ya, De Apong, terima kasih. Terima kasih juga buat Tumio Virgo, Bobo juga tadi udah sempat bergabung, terima kasih banget. Di WhatsApp, apa kabar dulu buat Mbak Iga Pancaneki? Halo Mbak Iga Panca. Luta Van Rose dengan Dance With My Father. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Salam buat semua sahabat Pinggun FM aja. Selamat beristirahat. Besok sambut hari baru dengan semangat baru. Yes, harus. Terima kasih juga kemudian buat Juninati. Oke, lagunya sudah didengerin ya. Kirain dia udah ketiduran. Terima kasih buat Bu Guru. Selamat malam aja. Gus Bawa juga, apa kabar? Gus Bawa pengen dengerin lagunya Wong, Tak Ingin. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Salam kompak buat Koko, terima kasih. Terima kasih Gus Bawa. Ada Mbak Romi juga, apa kabar Mbak Romi? Mbak Romi tadi lagunya sudah ya, Unmesh-nya udah saya play. Salam buat semua sahabat Pinguin FM. Ko Surya, terima kasih, semangat siaran dan sehat selalu Koko. Terima kasih buat Mbak Romi, sehat selalu juga. Salam kata juga buat Mbak Dian Kusuma ya Ko. Oke, terima kasih buat Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Kemudian apa kabar lagi buat yang lain yang belum saya baca, kayak udah semua, terima kasih banget. Yang belum saya masih tungguin aja deh requestannya di WhatsApp dan Telegram 08113393494 dan semua sosial medianya Pinguin FM Bali. Saya kasih lagu terbarunya Casey Lefronka buat Anda. Ini dia, Aku Bukan Dia. Single on Pinguin FM.

Kesha Lefronka membagikan karya barunya Aku Bukan Dia pada 24 April 2026. Suara Kesha yang berkarakter membuat lagu ini menjadi punya nyawa dan juga memberi kesan menyakitkan yang mendalam. Yang spesial, sang kekasih yaitu Paul Aro turut terlibat dalam penulisan lirik lagu Aku Bukan Dia. Lagu ini masuk ke dalam album terbaru Kesha Lefronka, Rombak, yang baru saja dirilis di bulan April dengan mengusung nuansa pop rock.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Meghan Trainor membagikan album studio ketujuhnya berjudul Toy With Me yang menghadirkan berbagai suasana hati untuk para pendengarnya. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Meghan juga membagikan single Shimmer yang membawa pesan positif tentang cara mencintai diri sendiri dan membangkitkan rasa percaya diri bagi mereka yang sedang terpuruk. Melalui Shimmer, Meghan Trainor juga menunjukkan sikap barunya dalam menghadapi komentar negatif dengan lebih fokus pada kebahagiaan keluarga. Lagu ini dirilis tanggal 23 April 2026.

Tune FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, ketika Anda merasa ragu-ragu, apakah saya ini tergolong sebagai seorang yang introvert kah? Atau malahan seorang yang social anxiety? Nah, saya kutip nih dari Animal Life, sahabat Pingin FM. Kita bukan berarti harus menghakimi suatu kondisi, apakah itu introvert atau kayak social anxiety, bukan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengenalinya dengan baik. Ya, yang pertama sahabat Pingin FM, kita mulai muncul atau ada rasa sesuatu dalam diri kita yang berubah. Mungkin kita akan jadi lebih sering untuk menarik diri. Atau malah lebih nyaman sendirian. Lebih sulit untuk membuka diri kepada orang lain. Tetapi terkadang perubahan itu bukan selalu tentang kepribadian sahabat Pingin FM. Bisa jadi adalah pola adaptasi yang terbentuk karena pengalaman hidup, kelelahan emosional, rasa kecewa, ataupun luka yang belum benar-benar sembuh. Coba kita bedakan antara introvert dan juga social anxiety. Ketika introvert, Anda bisa menikmati interaksi sosial, namun membutuhkan waktu sendiri atau untuk recharge energi setelahnya. Tetapi social anxiety, Anda akan merasa ingin untuk berinteraksi sosial, tetapi takut salah ngomong, takut terlihat aneh, bahkan takut untuk dihakimi. Iya, atau bisa juga terjadi fear of vulnerability, di mana introvert akan memilih orang-orang tertentu yang membuatnya nyaman dan aman, sedangkan fear of vulnerability itu akan merasa terancam dengan kedekatan karena membuat diri yang terbuka itu akan membuat rentan untuk disakiti. Dan yang terakhir, sahabat Pingin FM, love self work. Ya, ketika Anda seorang yang introvert, Anda akan merasa nyaman dengan diri Anda sendiri walau tidak selalu ingin banyak bicara dan menjadi pusat perhatian. Tetapi, low self-worth, Anda akan merasa diam dan merasa diri Anda itu tidak cukup menarik, tidak cukup lucu, atau bahkan tidak cukup penting untuk didengarkan. Nah, itu dia sahabat Pingin FM. Gimana cara kita untuk mengetahui diri kita sendiri atau lebih mendefinisikan diri kita sendiri? Apakah kita tergolong seorang introvert kah ataukah seorang yang social anxiety? Pingin FM.

Raim Laude terus membuktikan produktivitasnya di industri musik tanah air dengan merilis album studio pertamanya Ikro di tanggal 24 April 2026. Album ini berisikan 11 lagu termasuk lagu Komang yang melambungkan namanya. Berbarengan dengan perilisan album perdananya ini, Raim Laude juga membagikan single jagoan terbaru yang berjudul Menari Nari. Music video dari lagu ini diluncurkan pada 28 April lalu yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Taukah Anda, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Bahkan, kini mencapai angka berapa? Ya, 284.670 jiwa. Jumlah yang besar sekali ya. Ya, berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus Supas 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, di mana dalam 15 tahun terakhir populasi Indonesia meningkat signifikan dari 237,64 juta jiwa pada 2010 dan menjadi 285 juta jiwa pada tahun 2025 ini. Nah, meski begitu sahabat Pingin FM, laju pertumbuhan penduduk nasional kini melambat hingga 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir ini.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Dua musisi papan atas Indonesia, Ariel Noah dan juga Raisa, resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain.

Ringin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Alan Walker, ini dia, Lily. Saya pilihkan buat Anda, sahabat Ringin FM. Udah semakin malam aja. Udah jam 11, sudah mulai ngantuk mata kan? Ya, mungkin Anda juga sudah lelah seharian tadi. Udah menikmati akhir pekan bareng sama keluarga atau bareng sama orang-orang yang Anda cintai. Dan malam ini Anda mau istirahat dulu, ya udah silahkan sahabat Pingin FM. Besok bangun pagi, ketemu dengan hari Senin dan tentu juga tugas-tugas dan harapan-harapan baru yang tentunya harus Anda lakukan di pagi hari. Oke, saya masih ada waktu 1 jam untuk play lagu-lagu yang udah saya siapin buat Anda. Tapi kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist, itu juga masih boleh. WhatsApp aja sekarang di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Saya kasih lagu terbaru dari milik Alex Warren. Ini lagu dia baru masuk juga di Penguin New Playlist. Fine Place to Die. Penguin FM.

Weekend baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Brown baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Bad milik dari Liam Thomas.

kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat.

Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

Pink FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, sahabat Pinggun FM, terima kasih untuk kebersamaan yang 4 jam kebelakang tadi. Ya, besok saya masih balik lagi untuk temani Anda. Kita ketemu di hari Senin. Ya, selamat istirahat sahabat Pinggun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Bigun FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Suara kamu belum muncul. Nah.
1: Lawak ya, Nda ya. Dari tadi pagi dia lawak sekali.
0: Yang baru muncul itu adalah kecerekanmu aja sih.
1: Apa, untung dia sudah menggelegar ya.
0: Iya dong.
1: Untuk menandai absen ini kalau saya sudah datang.
0: Kalau kecerekan tidak muncul di opening pertama, itu berarti dia telat ya.
1: Ini belum
0: atau
1: sampai ya.
0: Siaran yang lain.
1: Iya, benar sekali ya. Pokoknya sampai jam 10 hari ini.
0: Yes.
1: Ada sama WB.
0: Yoi, satu FM kita kumpul pagi hari ini. Yuk.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Win FM. Sayang-sayangku yang sudah pada bangun, mana nih suaranya?
1: Good morning.
0: Selamat pagi, sepi-sepi baik nih pagi hari ini.
1: Good morning sunshine.
0: Mungkin harus kamu kecerain mereka biar mereka
1: ini
0: biar mereka pada bangun kali, Dik. Hey, ayo bangun.
1: Sahur.
0: Tidak sahur dong.
1: Oh, beda.
0: Beda dong.

0: Oh, belum tidak ya? Di bulan Ramadan sekarang ya kan?
1: Bangun enggak? Bangun enggak?
0: Bangun. Ayo dong bangun. Yang sudah pada bangun pagi hari ini sama Tune FM, coba. Boleh gabung sama kita ya.
1: PP apa?
0: PP-in kita dong pagi hari ini dong, PP apa gitu.
1: Yuk, coba P gitu bilang. Nah, bagus. Iya, anak BSD banget
0: luar biasa.
1: Udah pulang.
0: Kalau dia anak BSD, aku SCBD. Seputaran Celuk, Batu Bulan, dan Pasar.
1: Ya ampun, anak SCBD udah balik nih. Salah, anak BSD udah balik nih.
0: Luar biasa ya. Mbak Wiwin juga, Kak Ari Mahadi, Bu Naunau, akhirnya sudah kedetek ya kan.
1: Ternyata ada yang mendengarkan.
0: Edo! Jangan-jangan gak pada muncul tuh gara-gara mereka masih memperhatikan streamingnya hidup gak nih?
1: Oh gitu.
0: Ya kan? Saking seringnya streaming mati di pagi hari.
1: Iya. Ari Mahadi tata masih di BSD.
0: Iya, masih.
1: Belum pulang.
0: Titanium, selamat pagi Tin. Jika sudah pada bangun loh pagi hari ini, seneng deh ternyata ada ya.
1: Iya.
0: Kita pikir, apa belum bangun, apa streaming kita mati.
1: Kita tuh udah terasa isu pagi-pagi kalau gak ada yang nyapa gitu loh. Kayak
0: iya, bener.
1: Ada apa ini.
0: Iya, gitu. Tuh. Anak BSD ini, the real.
1: BSD.
0: Anak BSD dulunya.
1: Temenan sama Ari Mahadi
0: ya
1: tuh.
0: Iya kan. Bawa juga selamat pagi.
1: Morning. Wih rame ternyata
0: iya,
1: ya.
0: Iya ternyata rame banget. Serame Instagram story Anda.
1: Ya. Sekarang ya. Apa-apa tuh kita bisa lihat dari Instagram
0: iya,
1: story.
0: Kehidupan orang.
1: Iya.
0: Kita bisa intip dari story yang mereka upload.
1: Iya. Bahkan kemarin itu kan ada ini ya. Tumben pergi, benar-benar pergi sendiri gitu kan. Ketemu teman sih, tapi kayak keliling dulu nih sendiri gitu kan.
0: Kamu sendirian motor. Kemarin?
1: Sendiri.
0: Oh.
1: Habis itu baru disamperin sama teman-teman kan.
0: Oh baik.
1: Nongkrong gitu kan. Pas di jalan sendiri.
0: Di SCBD nongkrongnya?
1: BSD lah.
0: Oh BSD.
1: SCBD.
0: Oh baiklah.
1: Blok M lah. Salah ya. Blok M.
0: Wow. Blok Monang Maning.
1: Monang Maning.
0: Aku iya kan.
1: Di jalan itu lagi lampu merah kan.
0: Mm-mm.
1: Ternyata orang-orang kalau di jalan sekarang kalau pas lagi lampu merah tuh mereka buka HP, buka Instagram, lihat story bentar udah close lagi.
0: Oh gitu?
1: Jadi kayak untuk mengetahui update kehidupan teman-teman gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Ada agak kaget kayak set dia lihat terus dia zoom. Oke, udah dia taruh handphonenya.
0: Oh gitu.
1: Iyalah.
0: Oh teman-teman kamu seperti itu?
1: Bukan teman saya, orang di jalan.
0: Orang di jalan?
1: Iya.
0: Oh atau mungkin karena mereka di jalan kali deh, makanya mereka tidak bisa lama-lama buka HP.
1: Tapi tetap aja mereka masih meluangkan waktu untuk buka Instagram. Dan itu ada lihat karena HP-nya gak di spy ya. Jadi bukan niat saya melihat HP-nya, enggak. Pas aja di depan dia lagi ngeliatin HP-nya dia gitu.
0: Oh gitu ya, dan apa yang dia lihat deh?
1: Instagram temennya dia gitu. Terus di zoom udah ditaruh lagi.
0: Oh udah oke.
1: Sempet banget ya Wak liatin Instagram ya Wak di jalan.
0: Masih hidup dia gitu.
1: Iya.
0: Mungkin saking pedulinya Dek.
1: Iya. Tapi teman Ade juga ada yang sempat ngomong gini loh.
0: Oh ya?
1: Dek, kalau kamu gak bikin Insta story tuh aku kepikiran tau Dek.
0: Oh gitu ya?
1: Takut kamu kenapa-napa.
0: Emang kamu tipikal orang yang sering bikin Insta story? Bikin story?
1: Kalau kerja pasti sih.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau kerja pasti
0: sebagai bukti bikin. Kerja gitu ya?
1: Yes.
0: Eh aku kerja nih.
1: Kerja nih weh.
0: Tidak gaji buta loh
1: iya,
0: aku.
1: Iya kerja gitu. Karena dulu pernah kejadian ada pas ini apa DB deh kalau gak salah DB. Itu kan jadi gak bikin story dong ya buat apa orang lagi sakit kan.
0: Yes, istirahat yes.
1: lah.
0: Yang sering kali kadang-kadang orang kalau lagi sakit malah lebih sering bikin story.
1: Iya lagi.
0: kan?
1: Tanpa,
0: ada tuh.
1: Tanpa maksud
0: banyak tuh.
1: Menyinggung siapapun
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi pasti ada yang kayak. Infus di pos.
0: Iya. Sometimes kadang sekali dua kali kan gak masalah deh. Karena update kehidupan ya kan. Gue kadang-kadang setiap detik loh. Ya kan? Setiap tamu yang datang pun ada dokumentasinya.
1: Gitu ya.
0: Iya kan. Kan orang lagi sakit kan jenguk kan pasti kan gitu ya kan. Terus setiap orang yang datang dokumentasinya ada. Tapi memang mungkin harus gitu kali ya deh ya. Karena menghargai orang yang sudah datang gitu kali gak sih?
1: Mungkin ya?
0: Iya kali ya.
1: Bingung sih Ade.
0: Iya aku juga bingung.
1: Kalau udah sakit pasti memang ada hilang gitu. Berarti sakit. Tapi kalau teman-teman deket Ade pasti tahu. Karena kalau gak ada story itu kan.
0: Oh.
1: Sakit deh. Iya lagi. Iya lagi. Iya Wak. Sakit nih. Gitu.
0: Sakit yang mungkin tidak terlalu parah kali ya kan.
1: Iya gitu. Kayak, oh. Ternyata sekarang orang-orang dikit-dikit. Bukan sekarang ya mungkin dari dulu kali ya. Tapi kayak oh kebanyakan orang. lebih suka memposting apapun yang sedang dia lakukan ya, real time ya.
0: Dan itu apa ya dek, kalau aku bilang apakah itu berfungsi, berguna atau tidak. Tapi kenyataannya kita bisa mengupdate kehidupan teman kita dari Instastory
1: iya,
0: loh.
1: Iya kan.
0: Dari story mereka loh.
1: Kayaknya ada beberapa adek faktor deh.
0: Enggak, posting story jangan-jangan lagi. Wow,
1: hilang nih dia nih. Ya kan? Lagi di Seminyak.
0: Iya benar. Lagi di BSD ya kan. Iya. Bumi, Seminyak dan Canggu.
1: Takut banget. Wah, ya ya.
0: Pasti lagi di atas nih ya kan.
1: Atas mana nih?
0: Atas genteng.
1: Iya
0: benar.
1: Masa atas genteng rooftop.
0: Kan Chef ini suka di atas genteng dia.
1: Iya juga.
0: Bikin Mbak story. Juga. Iya Mbak Win juga. Tapi rooftop dia ya kan.
1: Rooftop ya, bukan ya. Genteng. Cuma Sefren ini yang digeteng. Sefren! Sefren mana Sefren? Nggak nongol-nongol
0: iya, Sefren. Lama dia nggak muncul, sibuk iya, dia kayaknya.
1: Iya.
0: Nggak bikin ini lagi, TikTok digenteng Sefren. Tapi dia seneng loh kayak gitu loh.
1: Tapi emang kadang orang bikin story itu ada yang faktornya adalah untuk validasi.
0: Betul.
1: Tidak memungkiri
0: AKA ada yang pamer ya kan.
1: Ada iya kok sebagian story ada tuh gue kerja. Gitu loh, gue kerja gua nih.
0: Kerja nih.
1: Gile, Liodra nih. Temen ini gue Liodra kawan.
0: Gitu. Tapi kan dari situ orang, karena dari situ orang jadi tahu, oh dia MC no gitu iya, ya kan. Cewek ini saya MC ternyata gitu, cewek ini.
1: Cewek ini MC, ya kan? Padahal kalau di TikTok gak pernah make up ya.
0: Berubah dia. Siaran pagi gak pernah make up ya, dibantu filter dia.
1: Dibantu filter ini.
0: Iya,
1: tapi yang kedua ada juga nih orang-orang yang kayak, gak terlalu peduli iya, apa respon iya. Orang. Udah aku cuma pengen posting aja. Biar ada aja gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi gak peduli yang harus ada validasi dari orang lain.
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Ada juga. Kita tidak bisa menyamaratakan deh. Karena masing-masing orang tuh punya motivasi yang berbeda. Apa sih motif Anda dalam memposting story di Instagram atau di manapun itu? Yang punya story itu apa sih deh? Instagram,
1: TikTok juga ada. Cuma kalau TikTok kan dia lebih
0: belum terlalu terkenal ya.
1: Dia masifnya cuma yang konten berjalan biasa.
0: Iya benar-benar, tidak terlalu konten masif lah gak? Gitu. Terus iya sih.
1: Instagram
0: sih. Ya.
1: Sama Facebook mungkin ya.
0: Bener banget.
1: Untuk generasi kita ya. Kalau generasi yang di bawah kita mungkin Gen Z dia nggak terlalu relate karena mereka malah kebanyakan oh mereka posting kok, tapi dia second account.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, malah di first accountnya enggak.
0: Oh baik.
1: Biar jadi suspicious.
0: Ada beberapa account yang mereka punya ya. Agak ribet ya.
1: Iya kan.
0: Tapi temanku juga punya. Banyak yang punya seperti itu.
1: Ada enggak
0: second
1: sih?
0: Second account.
1: Close friend pun ada enggak punya?
0: Wow.
1: Capek kayak harus memilih. Kalian semua adalah temanku. Ketika aku mau ngepost ya memang kalian semua harus melihat.
0: Iya, kalau kalian tidak di sana berarti bukan temanku kan gitu.
1: Iya. Harus melihat.
0: Gitu sih.
1: Bahkan kata Edo Marvel, aku banget deh buka IG di jalan
0: iya. Kan. Apa sih, Do? Titin juga tuh, saya suka story banget katanya, ya kan?
1: Suka story banget katanya.
0: Iya, apa-apa di story. Apa sih motivasi Anda bikin Insta story dan Anda itu sebagai orang yang dikit-dikit mengabadikan momen di Insta story atau enggak sih sahabat Bun FM?
1: Pokoknya apa-apa itu apakah Anda harus diposting apa enggak?
0: Iya, itu dia.
1: Iya kan?
0: Apakah memang tapi
1: makan nasi jenggo, posting.
0: Terus apalagi deh?
1: Ngopi, posting.
0: Wey.
1: Lagi bengong, posting.
0: Habis gajian, posting.
1: Lagi nangis di mobil, posting.
0: Posting. Tapi kita tidak ngejudge ya satu level.
1: Gak ada yang salah, gak ada yang salah bener ya di sini ya.
0: Iya.
1: Kita cuma pengen tahu gimana sih kebiasaan Anda. Karena kalau Ade pun, Ade posting kok. Lagi ngopi, posting. Oi lagi gulang-guling,
0: posting. Oi lagi nangis, posting.
1: Enggak nangis.
0: Ya. Oi enggak bisa nangis ya.
1: Enggak bisa nangis dia. Cuma dia belekan aja.
0: Oh belekan, posting enggak?
1: Posting. Lagi belekan dia, posting.
0: Kok kamu enggak pernah posting ibumu?
1: Posting kok.
0: Oh posting?
1: Posting kalau dia lagi ini menatap matahari Kintamani itu loh. Yang kayak tangannya.
0: Oh iya?
1: Sarangnya.
0: Oh,
1: iya? Ada tak posting
0: oh, ada ya?
1: Di WA story-nya.
0: Kenapa gak di Instagram?
1: Aduh. Kalah gaul
0: posting
1: saya.
0: Posting dong.
1: Kalah gaul. Kan
0: sayang ibu gitu.
1: Igeli.
0: Anda tipikal yang mana sahabat Tuna FM ya kan?
1: Yeah.
0: Apakah Anda tipikal orang yang semua hal
1: posting.
0: Anda posting? Atau Anda tipikal selektif posting?
1: Iya. Yeah.
0: Aku apa yang mana ya? Aku kadang posting kadang enggak sih. Biasa
1: Anda
0: aja.
1: Anda mah posting, dikit-dikit Anda posting.
0: Masa sih?
1: Mau diubut posting.
0: Iya sih aku pasti posting.
1: Tapi lebih ke bukan segalanya ya, iya, lebih ke iya. sebagian kayak lagi kerja di Ubud diposting.
0: Nah begitu ya, begitu ya. Tapi ada, tidak segalanya.
1: Ada konteksnya.
0: Karena aku kayak kalau dibilang segala-galanya banget kayak enggak deh. Ya,
1: temen
0: tapi
1: Anda baru segala-galanya.
0: Iya benar banget. Temanku kayak
1: jalan posting.
0: Posting.
1: Lagi menyuap sedikit jajanan posting.
0: Posting. Lagi gelayutan di pohon posting.
1: Cuma ngeliatin kursi posting. Posting.
0: Gila. Aku padahal aku gak ada postingan kayak gitu-gitu deh. Enggak. Karena menurut aku gak ada konteksnya buat aku.
1: Iya, kayak kalau ada kan konteksnya kerja nih.
0: Iya.
1: Kerja di pinggir sawah.
0: Iya, benar-benar. Si. Dan itu ya mungkin termasuk yang selektif gitu
1: selektif,
0: ya.
1: Selektif.
0: Atau,
1: cukup memilih atau posting segala hal atau malah tidak pernah posting. Itu mini food kita dulu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Nanti
0: bener.
1: Motifnya kita bawa ke topik
0: kita,
1: kali
0: iya,
1: ya.
0: Nanti kita obrolin yang lain lah gitu kan
1: iya,
0: ya. Bisa juga. Atau kita lanjutkan juga bisa. Makanya kita ngobrol dulu satu FM. Anda tuh tipikal orang yang mana kalau berhubungan dengan posting di
1: sosial media. Baik itu Instagram media. Atau Facebook atau WA Story mungkin.
0: Iya kan? Benar, karena ada juga yang suka posting di WA Story.
1: Aku.
0: Karena keluarga pasti lihat semua.
1: Enggak, kalau aku meletakkan ini di, mute keluarga. Karena kan colleague-nya banyak di WA story iya, juga kan. Saya dari kelihatan oh aktif nih dia nge-MC nih gila.
0: Dan kerja. Klien banyak soalnya kan. Jadi Anda yang mana satu nih? Maka Anda segala hal Anda cenderung ke segala hal Anda posting atau Anda adalah tipikal selektif post.
1: Pilih-pilih dulu nih.
0: Iya. Atau posting. Anda malah enggak deh.
1: Sama sekali.
0: Enggak
1: dunia
0: suka.
1: Enggak harus tahu apa yang kulakukan.
0: Iya. Mungkin dalam sebulan sekali Anda posting.
1: Iya, coba.
0: Atau kalau seminggu sekali posting bisa aja termasuk. Seminggu sekali posting.
1: Kayak Ari Mahadi kan dia kalau di luar kota baru dia posting.
0: Itu tandanya dia lagi asik ya kan.
2: Single on Penguin apa? Ada

0: Duo musisi papan atas Indonesia Ariel Noah dan juga Raisa resmi menghadirkan kolaborasi perdana melalui lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini diproduksi sebagai original soundtrack untuk film Dilan ITB 1997, garapan Fajar Bustomi dan PD Baik. Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel dan juga Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
12: Aku mau tea juice lemon.
13: Kalau aku mau tea juice madu.
14: Aku gula batu.
13: Mau melati.
14: Apel apel.
10: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
11: Asik.
10: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
13: Enak.
14: Mau dong.
13: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
14: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
10: Mau tea juice lagi?
14: Mau.
10: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
13: Panas-panas enaknya minum tea juice.
14: Semua rasanya enak.
10: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
15: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Girls Cindy Oh,
1: ada juga Mbak Meta.
0: Mbak Meta, Cindy E.
1: Arima Hadi ulang. Jangan lupa. Kapan dia? Dia juga ulang tahun. Kapan? Bulan ini.
0: Di.
1: Dia, di. Dia Taurus.
0: Kari, ulang tahun kapan? Tetap kayak maksa meter.
1: Tanggal 10 kapan, kayaknya dia. Makanya dia menghilang dari Bali.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Cie, birthday party masih dia apa cie?
1: SCBD.
0: Asoy.
1: Dia party-party all the way dia kayaknya.
0: Happy birthday ya buat Arima Hadi, Sinti E, Mbak Meta. Semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Luar biasa.
0: Dalam berkat Tuhan, murah rezeki.
1: Lebih cuan.
0: Lebih cuan
1: ya, apalagi Arima Hadi ya kan.
0: Ih gila. Kita sih menunggu aja ya,
1: iya, tiba-tiba menunggu cerita datang, iya, cerita-cerita yang penuh kardiologi.
0: Iya kan.
1: Kok jadi kayak jantung.
0: Kardiologi banget. Kardios amigos.
1: Iya, tapi terima kasih loh sudah pada menyapa kita pagi hari ini. Dan kita lagi ngomongin tentang Anda itu tipikal yang mana, sahabat Tuna FM.
0: Iya, apakah dikit-dikit posting?
1: Oh.
0: Atau posting seperlunya aja?
1: Selektif posting.
0: Atau jarang upload, atau malah uploadnya pas inget?
1: Iya gitu ya.
0: Ya karena kan ada kayak, belum upload ini loh, padahal udah story kapan itu, baru di upload.
1: Pas inget doang.
0: Iya.
1: Tapi kan kamu kan juga sering upload ya kan?
0: Ada termasuk yang sering upload, jadi tapi dalam konteks sih.
1: Iya.
0: Gak yang semua-muanya, dalam konteks nih, Ohi lagi lucu nih, upload, kayak gitu. Terus kayak, Ohi lagi belekan, aduh gak lucu sih ini. Terlihat tidak terurus ya dia ya.
1: Makanya Anda tipikal yang mana? Apakah all moment poster ya
0: yes,
1: kan? Ataukah selective poster? Ataukah no post ya
0: no
1: kan?
0: No post malah ya sama post. Sekali ya. Boleh jodohin sama kita 0811-393-494
1: yes,
0: ya.
1: Yes, tutup.
0: Hai.
1: Lagunya Monsta X yang Heal. Oke, nanti kita siapin.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada Bu Naunau. Dia mau request lagunya itu adalah Ed Sheeran yang Seaver. Kalau dia motivasi posting instastory kalau dia itu buat kabar gembira buat temenku aja sih. Tapi gak semua bisa dibilang selektif dia. Tidak semua aku ceritakan ke publik. Kalau yang tiap hari postingan, yang posting itu jualanku.
0: Oh ya bagus.
1: Kosmetik gitu sih. Dimana Bunda-Bunda posting?
0: Iya boleh di-share Bunda-Bunda.
1: Di WA-mu ya Bu ya?
0: Di WA, kan di story.
1: Jualan kosmetik, aku baru tahu loh.
0: Iya sama, ya kan? Ada juga baru tahu. Soalnya kita bisa kasih tahu ke sahabat pengen FM juga loh.
1: Iya bener.
0: Kasih tahu aja linknya apa ya.
1: Betul.
0: Terus Arima Hadi.
1: Halo.
0: Arima Hadi tadi dia minta lagunya adalah Mahadaya Cinta ya. Terus dia adalah golongan yang posting ketika pergi keluar kota aja.
1: Oh baik.
0: Buat arsip pribadi aja. Bahwa tanggal segini lagi pergi kesini nih.
1: Oh baik.
0: Sama reminder aja bahwa lagi pergi sama siapa. Bisa ingat dari gelas-gelas kopi.
1: Wow.
0: Banyak ya Wak.
1: Iya.
0: Tapi kalau lagi
1: terlihat dari gelas kopi yang dia posting dan berapa kali ya kan.
0: Iya ya.
1: Kalau dia agak sering posting gelasnya, mungkin dia ketemuan dengan banyak orang ya kan.
0: Okay.
1: Oh, sekarang ketemuan ini nantinya ketua kalau apalagi kalau dia bikin apa namanya semacam
0: kayak
1: kolase gitu ya kan. Iya sih kolase.
0: Kolase.
1: Banyak orang nih.
0: Ternyata ya.
1: Banyak temen maksudnya banyak, ya kan.
0: Tapi kalau lagi full di Bali cuma aktivitas sehari-hari. Sebulan tanpa postingan juga bisa. Posting sangat selektif khusus ketika pergi-pergi yang effort aja. Netizen sampai paham ya pola postingan itu ya. Iyalah, porsi makan kok banyak tapi gak ada foto orang.
1: Iya bener. Kenapa dia posting gelas-gelas di kafe?
0: Iya kan?
1: Kayak kafenya gak di Bali nih.
0: Iya ya kan? Lokasi juga sudah terpampang nyata BSD City.
1: Emberan. Gitu ya. Kadang-kadang aja sih Sanur ya kan.
0: Iya. Paling ini tuh yang paling merakyat tuh Sanur gitu ya.
1: Kadang-kadang itu kadang-kadang banget ya kan.
0: Kan?
1: Nginep asli dia.
0: Kita update cuaca.
1: Yuk, kita lihat dulu yuk.
2: Weather forecast. Weather forecast.
1: Puncak berkata hari ini.
0: Hari ini cerah.
1: Oke.
0: 25 derajat sampai 32 derajat Celcius rata-rata di 26. Jadi gak begitu panas harusnya pagi ini.
1: Oke.
0: Terus juga tidak ada kemungkinan hujan. Untuk kecepatan angin agak kencang 15-30. UV indeksnya 10. Masih perlu pakai sunscreen nah, sahabat Tune FM.
1: Itu dia satu FM ya. Cuman berarti gak ada kemungkinan hujan dong.
0: Enggak.
1: Wah.
0: Udah jemur-jemur baju dulu lah.
1: Nikmati ya kepanasan hari ini.
3: dancing on the tightrope, trying to keep my eyes closed. I don't wanna hurt again.

0: Lagu ini spesial buat Bu Nau Nau. Lagumu Bu, Ed Sheeran dengan Shivers ya. Tadi juga ada lagunya Paris Hilton yang Stars Are Blind. Spesial buat Edo Marvel. Halo Dek. Halo. Ini pagi katanya. Itu aku banget loh Dek kalau suka buka Instagram di jalan katanya.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati loh, asal jangan pas nyetir aja dong.
1: Yes, hati-hati karena bisa jadi nanti HP-nya jatuh.
0: Sepersekian
1: detik. Ada pernah loh HP dia jatuh pas lagi naik mobil.
0: Oh ya, terus?
1: Ya udah dimin dulu. Minggirin mobil baru ngambil lagi HP-nya di bawah kan.
0: Kamu sambil nyetir?
1: Iya.
0: Oh agak-agak ya anak ini.
1: Nakal ya, jangan.
0: Iya
1: ya,
0: bener. Ya, padahal boleh. Hati-hati banget loh. Sepersekian detik aja kita lengah deh. Mm-mm. Itu bisa jadi bahaya di jalanan.
1: Jangan-jangan. No, no ya.
0: Ya kan kalau mau posting-posting Instagram, pastikan Anda dalam keadaan yang aman ya.
1: Nah.
0: Tidak dalam keadaan yang nyetir, mau posting, mau ngelihat handphone atau apapun itu sahabat Luna FM ya. Kalau nyetir, nyetir aja sih kalau aku bilang.
1: Iya nyetir aja, beneran dah.
0: Iya
1: nyetir,
0: kan?
1: Nyetir aja dah.
0: Bahkan aku kalau nyetir aja kalau misalnya lagi naik motor sambil dengerin musik aja gak bisa deh.
1: Iya.
0: Kedistrek
1: aja. Fokusnya pecah ya.
0: Iya bener. Antara pengen nyanyi.
1: Iya lagi. Ya kan? Ada gitu lagi anaknya. Aduh.
0: Iya pengen nyanyi tapi nyetir gimana dong.
1: Jadi ya. Terus tadi Edo bilang kalau aku tipikal selektif kalau posting.
0: Oke ya.
1: Kalau olahraga posting, jalan-jalan posting. Kalau kerjaan jarang banget aku posting.
0: Oh iya bener dia malah jarang banget posting kerjaan.
1: Paling
0: ya.
1: Momen yang bagus-bagus aja aku posting gitu. Ada kok ketemu gadis. Iya gadis tuh sampai lupa loh panggilannya dia gadis.
0: Oh iya. Karena
1: jadi gadis tuh pilot. Katanya Bibi sama Betty pasti tahu.
0: Iya.
1: Uni.
0: Uni
1: gadis SMA 4.
0: Oh iya tahu dong.
1: Nah,
0: terus.
1: Kita ketemu.
0: Oh, ketemu di mana?
1: Jadi ada MC.
0: Bukannya dia tidak di Bali ya?
1: Iya dia di Jakarta. Cuma kemarin event di Bali. Jadi PR-nya.
0: Dia kan reporter sekarang kalau gak salah.
1: No, dia sudah di GoPay sekarang.
0: Oh jadi GoPay. Dia kayak sempat jadi reporter apa
1: pernah,
0: gitu?
1: Di Metro TV.
0: Metro TV ya
1: dia
0: kan?
1: Di Metro TV gitu. Aku tuh dulu di Bali loh mbak. Dia bilang gitu. Masa? Iya terus yaudah kak kita connect yuk di Instagram. Langsung kelihatan mutualnya.
0: Gitu.
1: Anak-anak pilot, terus ada Betty, ada Wibi. Dulu aku finers loh mbak.
0: Oh iya ya.
1: Gitu.
0: Tapi seneng deh lihat gadis ya kan.
1: Terus dia bilang, mbak dulu namanya siapa? Aku sampai lupa loh nama aku dulu apa ya?
0: Iya apa ya dia?
1: Tapi nama aslinya dia Yuni Apsari atau Yuni?
0: Iya.
1: Yuni pokoknya nama
0: anak
1: aslinya.
0: Anak SMA 4 lah aku ingetnya.
1: Iya
0: dia,
1: gitu.
0: Ya,
1: kayak,
0: kan?
1: Terus si Edo langsung ini connect. Loh kok ada gadis? Enggak dia cuma kerja doang. Dia bilang balik. Minggu.
0: Balik ke Jakarta ya?
1: Balik ke Jakarta.
0: Oh udah balik ke Jakarta.
1: Gitu.
0: Luar biasa, seru banget hidupnya ya. Sama seperti Anda juga seru banget instastory Anda.
1: Iya.
0: Kalau Anda tipikal orang yang seperti apa Satu FM? Apakah all moment Anda story in, posting di story, ataukah selektif?
1: Selektif, tipikal. Yang tertentu aja. Atau malah sama sekali gak upload.
0: Iya, males.
1: Biar misterius. Atau malah ingatnya ketika lagi ingat baru upload.
0: Iya, sebulan sekali kadang-kadang ya kan?
1: Tahun sekali kayaknya.
0: Iya bener-bener.
1: Mbak Ratna request lagunya Hum. Semangat Senin siap. Gak pernah posting-posting aku tuh kan. Mbak Ratna gak pernah posting hanya menikmati momen sendiri aja.
0: Alright.
1: Ada Sintie.
0: Lagi di pasar dia pagi hari.
1: Iya loh weh gelap kali
0: iya,
1: pasarnya.
0: Seru amat ya.
1: Iya nih Sintie minta happy birthday tadi udah ya.
0: Udah dong.
1: Selamat ulang tahun Sintie. Kalau tentang posting aku hal-hal tertentu baru diposting. Gak selalu posting tiap hari. Kalau di status WA itu sebagian besar urusan kerjaan. Mulai dari status buat bos biar dia tahu aku kerja.
0: Gitu
1: sama
0: ya?
1: Untuk makhluk-makhluk yang perlu dikasih sindiran keras.
0: Oh gitu.
1: Kadang malah statusnya aku khususkan orang yang kusindir aja yang bisa lihat.
0: Oh, mantap Cindy. Posting dengan sebuah tujuan tertentu
1: iya,
0: ya kan.
1: Keren.
0: Dan itu status WA, kalau di WA dia lebih ke kerjaan ya. Karena bosnya ada di sana ya kan. Tapi kalau untuk yang di tempat lain itu biasanya khusus ya.
1: Khusus
0: emang untuk
1: ditujukan pada orang tertentu ya.
0: Ada tembakan-tembakan
1: takut banget.
0: Tertentu yang dia kasih ya. Ada Mbak Wiwin.
1: Mbak Wiwin.
0: Selamat pagi Mbak Wiwin. Hari ini ngopi di mana Mbak Wiwin? Di bawah atau di rooftop nih?
1: Di rooftop
0: nih?
1: Atau di mana?
0: Iya, dia nanya iya loh kenapa kok sering lenyap ya streamnya pagi-pagi?
1: Iya, suka musuhan sama kerecek ade.
0: Udah kita agak cukup bergantung dengan streaming. Ya kan tuh streaming kita meninggal. Iya. Gimana lah kita ini?
1: Gimana kita enggak trust isu tiap pagi kalau enggak ada yang nyapa kayak gimana nih?
0: Iya.
1: Ada yang nyapa nih?
0: streaming kita mati nih, Dek.
1: Iya kan. Hidup dan mati kita sekarang pada streaming.
0: Iya, benar-benar. Ya.
1: Lagunya It's My Life biar makin cemungut Mani De ini ya.
0: Disiapin.
1: Stay healthy buat kita. Terima kasih Mbak Wiwin juga, stay healthy ya. Hmm. Semangat terus katanya.
0: Betul. Okay. Ada Mbak Desma.
1: Halo.
0: Kalau dia tuh kalau posting story biasanya pilih-pilih.
1: Mm-mm.
0: Biasanya yang diposting itu momen tertentu kayak anak ultah, momen pencapaian anak, momen liburan. Lebih sering posting story di WA.
1: Okay.
0: Oh gitu. Jadi kalau di WA seperti apa, Mbak Desmar? Apakah lebih tertentu ataukah lebih semuanya di WA aja gitu?
1: Kayaknya semuanya di WA.
0: Iya kayaknya gitu.
1: Shape of a Woman Lady Gaga dong.
0: Oke, okay, disiapin.
1: Kita siapin ya. Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin, mana nih? Have a nice day, Bon Jovi.
0: Oke, sabar ya. Sejam kemudian ya, Tin.
1: Iya, aku udah bangun dari jam 3. Baby Nugraha lagi panas.
0: Oh, cepet sembuh.
1: Cepet sembuh, sekarang Nugraha. Gimana? Udah lebih baik?
0: Iya, Baby Nugraha juga...
1: Taurus ya?
0: Hmm. Iya kan, Tin?
1: Gak tau, lupa lagi ada.
0: Hanya Titin yang tahu dan Tuhan.
1: Termasuk saya tuh suka story banget katanya. Validasi, apa itu validasi? Saya tidak peduli dengan pengakuan. Gak berguna katanya dia. Gak ngaruh buat Titin katanya.
0: Oh gitu ya?
1: Saya salah satu orang yang suka buat story WA. Kalau lagi mood.
0: SB itu story WA?
1: Kayaknya iya deh.
0: Hah?
1: Kayaknya iya deh. Gak tau deh, disingkat-singkat nih.
0: Iya bener.
1: Kalau lagi mood sehari banyak story WA, kayak gitu deh.
0: Iya.
1: Kalau lagi gak mood 1-2 hari bisa gak SW. Story WA. Dari status WA langsung ke Facebook tuh kan. Bisa langsung ke IG juga. Tapi lebih sering dari WA ke Facebook. Kalau IG jarang sekali karena aku jarang buka IG. Tentang tanggapan orang lihat story aku bermacam-macam. Kalau laki-laki pasti ngomongnya gini, pantesan ya Pak Ian gak pernah macam-macam, istrinya hot lah.
0: Wey.
1: Jarang makan di luar. Karena istrinya pinter masak lah. Megenep. Kalau perempuan bilang pantesan awet dan sehat Bu. Banyak gitu. Macam-macam komennya.
0: Terus habis itu ngapain ketemuan?
1: Takut. Satu yang pasti aku kunci account. Jadi baik. Tidak semua orang bisa lihat. Walaupun berteman ku pilih-pilih lah mana yang boleh lihat. Mantap Mak Tun.
0: Abis itu ketemuan gitu.
1: Bawa
0: sama lagi bawa. Kalau dia ini tipikal yang kalau ada kegiatan atau momen bersama teman-teman pasti diposting. Tapi dia di WA, Instagram story dan juga Facebook.
1: Oh semua.
0: Lagunya Titi DJ dong. Tangan-tangan cinta yang lain.
1: Oke.
0: Happy nanti ya.
1: Happy birthday Cynthia dan Mbak Meta. Semoga panjang umur dan sehat selalu sama Ari Mahadi juga. Happy birthday dari Gus Bawe.
0: Halo.
1: Terus Bu Nauno tadi bilang iya betul Wibi di WA aja.
0: Oke baiklah.
1: Bu Indra.
0: Halo Bu Indra.
1: Kalau saya posting momen tertentu aja sih request lagunya Ariel yang baru tadi udah.
0: Sudah diputerin ya.
1: Terima kasih.
0: Alright.
1: Tutu mengirimkan si siapa nih nama anjing kamu tuh lupa aku. Cimol.
0: Bukan ya? Cimot.
1: Miko.
0: Oh.
1: Moki. Siapa sih nama anjingmu tuh lupa?
0: Moka.
1: Ah enggak.
0: Enggak
1: posting
0: ya.
1: Beberapa kegiatan aja di sosmed kayak ulang tahun dan kesibukan kegiatan lainnya. Baik.
0: Alright.
1: Mbak Panca.
0: Apa Mbak Panca?
1: Lutu.
0: Lagunya enggak ada tentu saja.
1: Aku tipe yang suka banget ngepost story di IG, FB, WA, TikTok, walau kadang-kadang. Aku post yang menurutku bagus, cantik, indah, unik, lucu. Misalnya saat nongki jalan-jalan sama Anabul kerja, aku juga suka banget nih post sarapanku. Hampir setiap hari ku tata dengan bagus dan menurutku estetik. Suka aja gitu liatnya. Aku cenderung suka karena aku ngerasa fotoku bagus. Apalagi sering dipuji sama anakku. Eh si ibu udah pintar ngambil foto.
0: Wow.
1: Wah ngelunjak aku, bahkan beberapa fotoku.
0: Gak bisa dipuji.
1: Dia post.
0: Gak bisa dipuji sekali aja nih.
1: Bahkan beberapa fotoku dia post juga di storynya dia. Tambah ngelunjak lagi aku. Apalagi kalau di gym. Wih harus kudu mesti mutlak posting. Oh ya, storyku di gym kemarin juga dipost sama anakku. Dia bangga pamerkan otot emaknya dengan caption menyala otot emakku. Gimana gak makin ngelunjak aku. Pokoknya poster banget deh aku.
0: Iya, anak-anaknya poster banget
1: poster.
0: Suka
1: banget.
0: Posting segala hal ya.
1: Iya.
0: Budayu.
1: Halo.
0: Lagunya Westlife dong yang You Love Amazes Me. Kalau dia itu upload kalau lagi kepengen aja.
1: Ah baik.
0: Jadi kalau lagi kepengen dia
1: upload. Salah ya.
0: Kepengen makan. Kepengen jalan-jalan ya kan.
1: Gus tuh Coki namanya baik. Salam dari Oi buat Coki ya.
0: Jadi kalau Anda sendiri bagaimana saat ini FM kita ngobrol di mini vote kita pagi hari ini. Apakah Anda tipikal orang yang suka posting segala hal di story Anda atau di Instagram lah atau di media sosial ya kan. Dan apakah Anda tipikal yang segala hal Anda posting ataukah selektif?
1: atau malah tidak pernah posting sama
0: sekali.
1: Kasih tahu kita dong 0811 393 494.
0: Yuk ditunggu sahabat Moon FM.

0: Yang pengen liburan bareng keluarga, ke TD Fasya aja, sahabat Tuna FM. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Kalau mau lebih seru, tinggal pilih aja paket favoritnya banyak ya. Mana yang paling cocok buat Anda, pilihlah salah satu itu.
1: Benar sekali, biar seru aja keluarga aja juga menikmati Family Fun Package ya. Berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun, hanya Rp340.000 aja. Satu keluarga bisa berendam santai, terus dapat free 1 loyang pizza.
0: Enak sekali, apalagi buat yang berjiwa petualang, datang lebih pagi ke Toyota Fasya dan ikut Sunrise Jeep Tour. Nikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif, sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toyota Fasya. Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga hanya Rp1.330.000.
1: Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide.
0: Seru banget ya, apalagi buat yang pengen nongkrong seru di kawah Bake and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket, nikmati kopi dan croissant favorit Anda dan langsung dapetin voucher diskon 25% untuk tiket masuk ke Toya de Fasya.
1: Ayo, informasi lengkap langsung dikontak di WhatsApp-nya 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya juga bisa di @toyadevasya.

0: Salsabil sahabat Una FM dengan hasyu ya.
1: Waduh.
0: Hacu gitu loh.
1: Aduh. Tapi, bersin Bu.
0: Bersin banget nih. Ini spesial buat para budak-budak korporat ya kan. Datang kerja dari pagi hingga pagi lagi.
1: Perlu liburan banget sih kalau
0: iya,
1: itu ya namanya.
0: Bener banget. Liburan ke GWK aja.
1: Pas sekali.
0: Ya kan. Apalagi ya udah lama banget gak ke GWK Culture Park. Karena ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, tentunya dong ya. GWK ini bukan cuma patung loh yang bisa kita lihat dari luar, tapi begitu masuk dalamnya tuh luas banget, terbuka, nyaman, banyak spot menarik yang tentunya pasti tidak terbayangkan, belum lagi kalau mau quality time sama keluarga ya.
0: Betul.
1: Anak-anak tuh bisa bebas bermain, orang tua bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Nah, itu dia sahabat Una FM, apalagi sekarang Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Mm-mm. Kita lihat Bali lah dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Mau makan, gak perlu ribet, karena semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku hingga 20 Mei 2026 ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Makanya kita ajak yuk keluarga atau teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Instagram di @GWKBali, di @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Selamat datang kembali di Drama Fever. Penasaran ya, drama apa yang bakal Betty Richardson bahas buat minggu ini? Sini-sini mendekat, karena saya bawakan drama romantic comedy yang mempertemukan aktris jenius Shin Ye-sun dan Gong Myung dan juga Kim Jae-wook dalam Filing for Love. Filing for Love menjadi drama Korea terbaru Shin Ye-sun setelah sukses memerankan banyak karakter dalam The Art of Sarah. Drama ini menceritakan karakter Kim Dong-hyun diperankan Gong Myung, mantan anggota tim audit elit yang terpaksa terjebak menangani skandal kantor yang sepele akibat ulah manajer perfeksionisnya Jo In-na diperankan Shin Ye-sun. Filing for Love bisa Anda saksikan secara eksklusif di platform streaming HBO Max mulai 25 April 2026 dengan jumlah 12 episode. Sekarang kita dengerin soundtrack Filing for Love dari Kim Jae Min with Clue.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know?
2: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
4: Vigonet, solusi internetmu.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice,
7: tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Kopi Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini, Titi DJ, Sound on FM.
1: Kita lagi ngomong agak keras sih.
0: Iya bener.
1: Kok bisa? Gak bisa
0: iya,
1: dong.
0: Gak gitu deh.
1: Pendapat yang ternyata, ketika kita beda pendapat enak nih.
0: Iya, benar banget. Kita tuh lagi, berdebat lah gitu istilahnya.
1: Ada
0: ya,
1: perbedaan pendapat.
0: Betul.
1: Gitu. Perbedaan kayak kepercayaan masing-masing.
0: Iya, gitu. Iya, benar banget.
1: Gak gitu, gitu iya. Coba.
0: Masa gitu sih? Iya. Ini kan bukan ini lagi namanya.
1: Sedangkan
0: gitu.
1: Kita punya point of view yang berbeda-beda
0: kayak gitu, benar.
1: Sama kayak ada cerita tadi ketemu sama teman adik kemarin tuh benar-benar yang kayaknya kalau menurutku lebih ini deh. Tapi menurutku jadi kayak mulai perbedaan pendapat nih. Gimana nih?
0: Tapi sekali lagi ya, perbedaan pendapat itu hal yang wajar.
1: Enggak ada benar, enggak ada salah.
0: Iya benar, sahabat Muna FM. Setiap orang tuh punya pendapat masing-masing. Nah, ini nanti yang akan membedakan itu adalah itu fakta atau itu bukan, gitu aja sih.
1: Apakah ada yang bisa dijadikan satu fakta, ada buktinya enggak?
0: Ada buktinya enggak gitu. Ada bukti yang valid apa enggak kan? Iya. Seperti itu kayak ada sesuatu yang seperti kita misalnya ini hoax atau bukan?
1: Ayo
0: kita cek dulu faktanya ya kan, yang benar seperti apa. Begitu loh.
1: Gila. Daging nih, semoga daging ya.
0: Semoga perdebatan kita itu daging ya.
1: Ulet doang.
0: Padahal kita mah berdebat-debat aja. Iya kan? Tapi aku mau nyapa dulu, tadi Mbak Panca ganti lagu.
1: Okay.
0: Jadi Hindia aja berdan salah karir ini tak ada artinya ya.
1: Iya.
0: Mbak Puspi.
1: Bibi Ade sering posting konteksnya untuk repeat order kan. Sampai sekarang masih nungguin repeat order katanya.
0: Temanku Mbak itu.
1: Iya Mbak, kayak aku mikir apa jangan-jangan aku ya. Apa aku yang kurang ya Mbak? Kagak di repeat order gitu. Tolong Mbak Pus, gimana nih? tapi BTW ya, kemarin ada ketemanan sama Mbak Puspa tuh di WA ya.
0: Iya.
1: Ade melihat adegan dewasa.
0: Oh ya?
1: Yang tidak pernah terlihat lagi di sini.
0: Oh ya, ada di mana WA-nya
1: di
0: dia?
1: Di WA. Ah. Om Bewo menyeruput kopi.
0: Itu sudah tidak lama banget tidak melihat adegan dewasa lama itu banget. Di WA-nya Pinguin ya kan?
1: Iya loh.
0: Gak pernah dikirim lagi soalnya.
1: Sering dikomentarin mungkin.
0: Mungkin Om Bewo males.
1: Iya.
0: Nanti dikomen sama Wibi gitu.
1: Tetap dengan baju putihnya Om Bewo.
0: Oh iya. Dan ruangan dia yang putih.
1: Oh tetap.
0: Bersih ya
1: tetep,
0: kan.
1: Tetap dengan air putih di sebelah kiri Om
0: dengan
1: Bewo.
0: Dengan tatanan.
1: Tatanan yang sama.
0: Oh baik.
1: Pemerhati sekali saya
0: kan. Iya aku juga memperhatikan banget. Itu pasti letak selainya ada di sana ya kan.
1: Ini korek.
0: Iya kan.
1: Selai yang berubah sekarang dia pakai ini Skippy D.
0: Oh diberubah aja. Pokoknya berubah. Selai itu kayaknya kalau misalnya sebelah kiri deh. Ya. Deket sama tempat anaknya.
1: Iya
0: ya kan? Ya,
1: itu enggak masih di sana, cuma merek ininya udah beda, yang peanut gitu.
0: Oh.
1: Kalau dulu kan yang buah-buahan.
0: Iya.
1: Sekarang peanut.
0: Gitu ya.
1: Sampai ngeh kita.
0: Luar biasa.
1: Kita menunggu sekali adegan itu ada di sini.
0: Iya, Kak, enggak pernah lagi melihat adegan Om Bewoknya Mbak Puspa ini menyeruput kopi hitam loh.
1: Ya udah biar Ade aja yang nyeruput kopi hitam.
0: Iya benar. Coba diseruput dong. Kita lagi ngomongin adegan by the way, sahabat Dunia FM ya, kita lagi ngomongin tentang Anda tuh tipikal orang yang segala momen itu Anda posting ataukah selektif?
1: Yes.
0: Tipikal yang selektif aja atau jarang-jarang posting
1: atau
0: kita ngobrol.
1: Atau malah gak pernah posting sama sekali.
0: Iya,
1: coba kasih tau kita 08113939494 sampai sekarang kita mau update jalanan dulu yuk.
0: Yuk.
1: Macet gak sih? Traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal pagi hari ini. Ternyata memang sudah cukup padat sahabat Tune FM. Pasar Sempidi juga padat. Kemudian perempatan Lukluk pagi hari ini tidak terlalu padat. Yang padat tuh jalan raya Penarungan tuh. Di perempatan Penarungan ya. Itu agak padat. Cokro Aminoto pagi hari ini ramai lancar saja.
1: Okay.
0: Yang padat itu ada di seputaran Galunggung ya. Di pertigaan Galunggung sampai Megdi. Kemudian di perempatan Ubung itu padat. Saya ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini memang sudah cukup padat sampai ke Tiara Gatsu. Sepanjang Kerowokan pagi hari ini ramai lancar.
1: Yes.
0: Yang padat itu adalah perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang itu ramai lancar. Sepanjang Gunung Agung juga ramai lancar. Kemudian di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, yes, itu tampaknya padat hanya sampai ke perempatan Petit Tengah. Sepanjang Malboro pagi hari ini ramai lancar, Gunung Salak juga ramai lancar. Kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar, yang padat perempatan Ubung ya, yes, sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kemudian di Ahmad Yani Utara yang padat itu pertigaan Ken Arok Satuna FM. Gatsu Timur, Gatsu Tengah dan Timur pagi hari ini ramai lancar aja deh.
1: Oke, ya kan? Lah, kalau begitu kita lihat di seputaran Gatsu Timur menuju Batu Bulan masih lancar. Watu Renggong masih jauh Watu Renggongnya, kita ke Ngerebong dulu deh. Ngerebong itu padat loh, Waribang, Sulatri sampai di Jalan Turi itu cukup padat Sobat Pingin FM. Kartelangu masih landai aja, Profesor Dedo Bagus Mantra masih landai. Titi Bande menuju ke arah Sanur macet seperti biasa, setelahnya agak landai menuju pelabuhan macet lagi. Arah sebaliknya itu macet sampai di arah Padang Galak, bahkan sampai menuju Waribang ya. Kalau Hang Tua sendiri masih landai Sobat Pingin FM. Kemudian ke arah Hayamuruk, Hayamuruk ramai lancar tapi masuk ke Krenang Letda Made Putra sudah mulai macet. Di PB Sudirman menuju arah Jalan Raya Puputan mulai macet. Kemudian di Coagong Tresna Puputan masih landai, Pemuda Tukat Balian Tukat Bilok ramai lancar, Watu Renggong masih lancar, Sesetan lumayan lancar, hanya di traffic light aja ada kepadatan sedikit. Tapi kalau udah dari Sesetan menuju jalan tol itu macet banget parah. Pesanggaran ramai lancar, daerah Pemogan ini masih lancar aja, Kepawon Pulau Bungin juga masih lancar, daerah Teku Umar, Teku Umar masih landai Sobat Pingin FM. Tapi kalau udah menuju Simpang Buagan mulai padat, daerah Teku Umar Barat, Mahendra Data Selatan juga agak padat sampai ke Gunung Soputan. Setelahnya Imam Bonjol menuju ke arah Sunset Road hanya dari depannya Jembatan Budaya, seberangnya Trans Studio Mall Bali aja yang mulai padat. Sunset Road, right, traffic light padat.
0: Okay. Mbak Nina melaporkan ya, di tadi ini di Bangsal ya, itu tampaknya padat satu arah di. Padat tapi satu arah. Iya kan? Arah selanjutnya sih kayaknya masih rame lancar aja ya. Ini tadi ada beberapa yang request lagunya Home dari Charlie Utada udah diputer. Kak Yoga, selamat pagi Kak Yoga.
1: Kak Yoga, cari lagu lain ya Kak.
0: Iya, udah kita baru siapin. Baru kita puter soalnya, iya, ya kan?
1: Dua lagu sebelumnya kita
0: puter. Iya, betul banget. Hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: yang belum join pagi hari ini, belum request lagu kesayangan pagi ini, gabung dong.
1: Gabung jangan.
0: Jangan gabung, gabung.
1: Gabung boleh, ya. Gabung jangan ya. 0811-393-494. Ayo kasih tahu lagu Anda. Banyak banget lagu yang belum kita putar, jadi langsung aja kasih tahu. Kalau yang udah diputar diganti aja ya. Masih ada waktu kok sampai jam 10 nanti kita nemenin sahabat pengen FM yang ada di sini.
0: Yes, betul. Sambil ikutan ngobrol lah sama kita pagi hari ini. Kita ngomongin tentang ada tuh